0: Igit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutlah. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutlah.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
2: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
0: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutlah menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
5: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari BVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
4: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
6: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
4: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
7: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari Kementerian Lembaga.
4: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
8: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
4: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
9: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan, namun demikian kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
4: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
10: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
11: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
12: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diproteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekadar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yode Yaakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match, dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Bareng terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Veteran pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian Korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat, serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut, 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkan ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Dr. Asli Indah melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
3: Terima kasih Brigadir Dr. Asli Indah untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program A1 Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu sampai Pulau Sumbawa. Dan informasi pertama kami hadirkan untuk Anda pendengar dari wilayah Kabupaten Sumbawa. Lebih dari 1.000 ASN di Kabupaten Sumbawa menunggak iuran BPJS Kesehatan. Tunggakan ini merupakan tunggakan sebelum yang bersangkutan beralih status menjadi ASN. Sebanyak 1.086 aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tercatat masih memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Total tunggakan dari peserta tersebut mencapai Rp962,88 juta. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Rahmatullah, mengatakan tunggakan berasal dari kepesertaan sebelum mereka beralih status menjadi ASN. Meski telah menjadi ASN pendengar dan kepesertaannya aktif pada segmen baru, tunggakan pada segmen sebelumnya tetap menjadi kewajiban peserta untuk dibayarkan. Dari 1.086 persen tersebut, sebanyak 118 orang beralih status menjadi PNS daerah, sedangkan 979 lainnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. BPJS Kesehatan menyediakan program cicilan untuk membantu peserta menyelesaikan tunggakan. Pembayaran dapat dilakukan hingga 12 kali cicilan. BPJS Kesehatan juga telah menyurati pemerintah Kabupaten Sumbawa dan meminta penagihan dilakukan melalui organisasi perangkat daerah masing-masing. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Halo Bima.

0: di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
1: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke. Okay. Asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi telah kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kabupaten Sumbawa. Lebih dari 1.000 ASN Kabupaten Sumbawa menunggak iuran BPJS Kesehatan. Tunggakan ini merupakan tunggakan sebelum yang bersangkutan beralih status menjadi ASN. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Urukwani masih akan terus menemani Anda di program selanjutnya, di program Kahabangi di pukul 9 sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga menghadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Urukwani pamit undur diri di ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Dan kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Kami juga membuka jalur JSM pendengar di nomor 0822-3494-5100. Dan saat ini kita sudah bergabung bersama Podcaster on dari BMKG Bima, ada rekan Ratu pendengar. Jadi untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan saat ini kita sudah bergabung bersama rekan kita, ada rekan Suci. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Suci. Apa kabar hari ini?
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Agak putus. Sorry, Mbak.
0: Halo.
1: Iya, halo.
0: Gimana? Sudah?
1: Ya, udah.
0: Oke, baik. Apa kabar rekan Suci?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sudah siap dengan laporan cucunya?
1: Sudah.
0: Oke, baik. Program Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Karena rekan Suci sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Senin 7 September 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Podcaster on the BMKG Bima, ada rekan Suci. Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 92%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.03 waktu Indonesia Tengah dan untuk esok harinya matahari akan terbit pada pukul 06.04 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Sape, tinggi gelombang laut berkisar antara 0.5 hingga 1.25 meter. Di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat. Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suci. Selamat kembali bertugas.
1: Selamat kembali bertugas juga rekan.
0: Program Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Podcaster on the BMKG Bima, di mana kita dihimbau pendengar untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap hari, karena ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Buat Anda dimanapun Anda berada, pendengar tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda,

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Informasi selanjutnya pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima. Personel Satuan Samapta Unit Turjawali Polres Bima Kota membubarkan aksi tawuran antar remaja. Aksi pembubaran tersebut pendengar sempat diwarnai kejar-kejaran antara petugas dengan sejumlah remaja yang terlibat. Tawuran terjadi Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 00 waktu Indonesia Tengah di lingkungan NIU Kelurahan Dara Kota Bima. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM melalui Kasat Samapta Ibtu Kamarudin menjelaskan bahwa personel unit Turjawali Sat Samapta langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan masyarakat melalui call center 110 terkait adanya tawuran antar remaja di area Jalan Kelurahan Dara. Saat petugas tiba di lokasi, sejumlah remaja yang diduga terlibat tawuran langsung berhamburan dan melarikan diri. Personel kemudian melakukan pengejaran untuk membubarkan kelompok tersebut, serta mencegah terjadinya aksi

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos.

0: ini mas, baksonya mas.
1: Eh, udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar

0: ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
0: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
0: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Pendengar di Republik Indonesia Bima Kenal, informasi dan juga inspirasi. Masih informasi kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima. Memeriahkan HUT ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI Kota Bima akan menggelar 6 cabang perlombaan olahraga, seni, dan inovasi pembelajaran. Ketua PGRI Kota Bima pendengar Haji Alwi Yasin mengatakan rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga wadah mempererat silaturahmi kebersamaan sekaligus menyalurkan hobi dan bakat para guru serta para pegawai. Dan juga pendengar, Alwi menjelaskan 6 cabang di perlombaan yakni bola voli, tenis meja, catur, bulu tangkis, nyanyi solo dan inovasi pembelajaran. Rangkaian pertandingan dijadwalkan mulai 9 September 2026 dan berlangsung hingga selesai. Kompetisi diawali babak penyisihan, kemudian berlanjut dengan sistem gugur hingga partai final. Menurut Alwi juga pendengar, kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum tenaga pendidik untuk menjaga kesehatan sekaligus memperkuat solidaritas dan juga persatuan antar guru. Sementara itu pendengar, Ketua Panitia Sri Rahayu mengatakan antusiasme guru untuk mengikuti kegiatan cukup tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya peserta yang mendaftarkan diri. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di kahaba.net dan kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun.
1: Pendengar di Republik Indonesia, Bima kenal informasi dan juga inspirasi. Wanda mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Kahabangi. Tapi terang saja masih ada program selanjutnya, ada program informasi dan musik. Untuk Anda dimanapun Anda berada, tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wanda Rukwari pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia Bima. Terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Kok baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya.
1: Sekarang buat status dulu ah.
0: Upload.
1: Eh, like dong status aku biar viral.
0: Wih,
1: statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
3: Wow.
0: Heh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
4: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

saat denganmu kayak dunia itu cuma milik berdua. Itu untuk orang-orang yang kayak sedang kasmaran banget ya. Dan buat anda dimanapun anda berada, saat denganmu tentunya Wani selalu senang ketika anda

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek, makanya lain kali.

0: sekali, biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: kamu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa yang
1: semua
0: Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Nanti kita seperti ini pendengar, dari batas senja menutup perjumpaan kita di program informasi dan musik. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Ada program KDID buat Anda dimanapun Anda berada. Tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda sampai dinas saya selesai. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, radio publik milik bangsa.

selamat hari pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar tak kedua warga kakawani mengalu tak karamba senai nai malu mas lido karumbu. Ah hai deh. Tapi pun warga menakai tita doha ini neva ya bergabung lama doha do pro 1 RRI Bima kan ni aplikasi RRI Digital. Tak kedua ku ade kan ni rawam bojo dang dan macaru-caru pokoknya tak kedua ku ade tak kedua pendengar ini neva ya. Mayra mata paman temani tita doha kan ni rawam bojo macaru-caru oke mone magagaru tita doha dari lah ya nih.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Takedi, tiri tiri tiri cendre. Yorai, mata bama tiri surah pramali tak lo takedi takedi waraka kawani mengaku tak keramba senai nai malu masli do karumbu. Hai deh, tapi pun wara pada kaita ina neva ya bergabung lama dulu di perusahaan RRI Bima kan aplikasi RRI Digital. Awali takedi wara rawam bojo macaru caru pendengar eh dan ita doh Allah atau fama doh kan nomor 0822 3494 5100. Takedi ku adik kan rawam bojo macaru caru ke mai re. Anjay pi sik ke kampani wei akhir awal itu doh.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

tere-tere-terin cain re, iyo re, mata pamatera surap ramai lu ita doha take dey wara kakawani, mengauta karamba, senai-nai, maklo masli dau karumbu, ahai de. Maimena da, lu ita doha tabe perwara minakaita, pala karena kewo lu jam... Jam 11:49 waktu Indonesia Tengah. Jadi mada mengakhiri kebersamaan dai pendengar di program Kadihia Diake. Taka dai walipun nice-nice mada pamit undur diri wa ke ruang dengar ita doho semenan cara mada ke ngampu ya program satu Radi Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di program selanjutnya.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Bungkam Australia, timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Calafiori pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Calafiori di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere, questa la
2: saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang. Anche
1: perché stavamo per perdere all'ultimo minuto, dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: menaikkan Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lope, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Rangers. Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi
1: Timnas Indonesia.

0: selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk

Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh. Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Informasi liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapi Kerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawa, que está na mão, passou, pertandingan. Malam ini dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Conspiracy. Informații de Conspiracy. Prosa tu.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Iya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Wani menemani Anda sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Buat itu, buat Anda, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara. Lu

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar di Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Untuk sementara waktu, Wani menjeda terlebih dahulu untuk program makan siang bersama teman sejati. Nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Dan setelah itu pendengar, kita akan bersua kembali setelah warta berita dari Pro 1 RRI Bima dan melanjutkan program makan siang bersama teman sejati. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Antara Rusia dan Ukraina, cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar?

terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Angkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan berita utama. Putri Mahkota Swadia Victoria mengaku kagum dengan keragaman produk usaha mikro dan kecil Nusa Tenggara Barat. Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Barat Sinta M. Iqbal meminta seluruh TP PKK Kabupaten dan Kota memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menjalankan program di tengah masyarakat. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Putri Mahkota Swadia Victoria mengaku kagum dengan keragaman produk usaha mikro dan kecil atau UMK Nusa Tenggara Barat. Kekaguman itu disampaikan saat Victoria mengunjungi Balikita NTB Sabtu 5 September 2026. Berbagai produk tenun, kriya hingga kerajinan berbahan mutiara Lombok diperkenalkan dalam kunjungan tersebut. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Putri Mahkota Victoria menyampaikan betapa NTB ini sangat beruntung memiliki keras yang sangat baik.
2: Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal mengatakan, Victoria mengapresiasi keberagaman motif, warna, bentuk, serta kreativitas para pengrajin NTB. Salah satu produk yang menarik perhatian Victoria adalah kerajinan perpaduan kulit mutiara dengan ketak. Selain kerajinan, Victoria juga mencicipi sejumlah produk gastronomi NTB. Ia disebut menyukai minuman berbahan serai atau lemongrass yang disajikan di Balikita.
1: Terima kasih Victoria menyampaikan betapa NTB ini sangat beruntung memiliki keras yang sangat baik, yang sudah terbina dengan sangat baik, tinggal ditingkatkan saja. Menurut beliau variasi ini tidak banyak ditemukan di tempat lain yang sangat bervariasi seperti yang beliau lihat di Balikita. Jadi dia sangat mengapresiasi dan beliau sangat kagum terhadap kerajinan kita yang sangat bervariasi, baik dari motif maupun warna, dari bentuknya, dari segala macam kreativitasnya juga.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengatakan, pemerintah terus mendorong UMKM naik kelas, terutama melalui penguatan kemasan dan pemasaran. Menurutnya, Balikita menjadi salah satu ruangan pemasaran produk UMKM NTB. Produk lokal yang akan didorong masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk melalui kerjasama dengan berbagai mitra dan gelaran MotoGP Mandalika.
3: Karena selama ini keluhan dari para UMKM termasuk binaannya UNDP adalah marketing, pemasaran yang kesulitan. Nah sekarang kita bukakan pintu pemasaran, salah satunya di Balikita. Tadi juga kita ceritakan kita kerjasama dengan Hypermart, dengan Uniqlo, dengan bandara, dengan MGPE, sehingga lebih banyak lagi pasarnya. Termasuk kita kerjasama juga dengan dalam penyelenggaraan MotoGP nanti. Jadi produk-produk ini juga akan kita pasarkan di sana.
2: Pemerintah berharap ketertarikan Putri Victoria menjadi momentum untuk memperluas promosi produk UMKM NTB hingga ke pasar internasional.
0: Lebih dari 1.000 ASN di Kabupaten Sumbawa menunggak iuran BPJS Kesehatan. Tunggakan ini merupakan tunggakan sebelum yang bersangkutan beralih status menjadi ASN. Randy Pratama melaporkan.
4: Untuk bisa melakukan penagihan melalui OPD.
5: Sebanyak 1.086 aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tercatat masih memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Total tunggakan dari peserta tersebut mencapai Rp962,88 juta. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Rahmatullah, mengatakan tunggakan berasal dari kepesertaan sebelum mereka beralih status menjadi ASN. Meski telah menjadi ASN dan kepesertaannya aktif pada segmen baru, tunggakan pada segmen sebelum tetap menjadi kewajiban peserta untuk dibayarkan. Dari 1.086 peserta tersebut, sebanyak 118 orang beralih status menjadi PNS daerah, sedangkan 979 lainnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. BPJS Kesehatan menyediakan program cicilan untuk membantu peserta menyelesaikan tunggakan. Pembayaran dapat dilakukan hingga 12 kali cicilan. BPJS Kesehatan juga telah menyurati pemerintah Kabupaten Sumbawa dan meminta penagihan dilakukan melalui organisasi perangkat daerah masing-masing.
4: Kalau di kita kan ada nomor HP kan, nah kita tetap ada WA blast kayak gitu. Kami juga minta tolong kepada pemerintah daerah gitu untuk bisa melakukan penagihan melalui OPD. Bisa aktif, karena kepesertaannya kan sudah berbeda. Nah, nanti sebenarnya mekanismenya itu boleh bayar langsung atau mencicil, bisa sebenarnya.
5: Rahmatullah mengatakan tidak ada batas waktu khusus untuk pelunasan, namun peserta diharapkan segera menyelesaikan tunggakan. Sementara itu, penagihan melalui jaksa pengacara negara tidak dapat dilakukan karena mekanisme tersebut berlaku bagi badan usaha, bukan peserta perorangan.
0: Kasus kebakaran lahan di Kabupaten Lombok Timur saat ini cukup mengkhawatirkan. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap resiko kebakaran, terutama dalam mengelola api di tengah musim kemarau, menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lombok Timur, Widayat, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan api, mengingat musim kemarau diprediksi masih berlangsung hingga September. Dari pantauannya terdapat dua penyebab utama kebakaran yang ditemukan di lapangan, diantaranya puntung rokok yang dibuang sembarangan serta pembakaran lahan yang tidak diawasi dengan baik. Dalam hal ini banyak masyarakat yang sengaja membakar lahan, namun kemudian meninggalkan api begitu saja sehingga api dapat merambat ke area lain. Untuk itu diharapkan masyarakat lebih peduli dan menjaga lingkungan agar kebakaran tidak terjadi.
6: Tapi kebiasaan masyarakat yang memang membakar lahan itu menjadi pemicu yang paling utama. Artinya masyarakat itu kita himbau, kalau memang saya tidak menganjurkan untuk bakar lahan, tapi kalau diharuskan harus membakar lahan, maka harus diberi ruang, harus diberi jarak antara yang mau dibakar dan tidak terbakar gitu loh. Dan jangan ditinggal, pastikan dijaga. Yang masyarakat bijak juga yang merokok itu pastikan dibuang dalam posisi mati. Jangan membuang sembarangan yang memang berpotensi untuk menyulut kebakaran. Apalagi di daerah lahan-lahan.
0: Dikatakan Widayat, hingga akhir Agustus tercatat 31 peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Lombok Timur. Angka tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 18 kejadian. Dikatakannya sebagian besar kebakaran terjadi pada lahan terbuka. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan usulan pembangunan jaringan irigasi tambak di Desa Marungi, Kecamatan Marungi, dan Desa Kukin, Kecamatan Muyu Hilir untuk masuk prioritas pembangunan tahun 2027. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, mengatakan pemerintah daerah telah menuntaskan review detail engineering design atau DED untuk kedua lokasi. Menurut Rahmat, penyelesaian DED menjadi bagian dari pemenuhan readiness kriteria sebelum usulan pembangunan disampaikan kepada pemerintah pusat. Jaringan irigasi tambak di Desa Marungi membutuhkan anggaran sekitar 22 miliar rupiah dan akan melayani kawasan tambak rakyat seluas 243 hektare. Sementara di Desa Kukin, kebutuhan anggaran mencapai sekitar 12,4 miliar rupiah untuk mendukung kawasan tambak seluas 140 hektare. Rahmat mengatakan seluruh dokumen teknis dan persyaratan usulan telah disiapkan pemerintah daerah bersama konsultan Matra Gumi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berencana membawa proposal tersebut ke pemerintah pusat pada pekan depan. Usulan akan disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 serta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Barat, Sinta M. Iqbal, meminta seluruh TP-PKK Kabupaten dan Kota memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menjalankan program di tengah masyarakat. PKK didorong tidak lagi terjebak pada kegiatan seremonial, tetapi menghadirkan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Muhammad Halwi melaporkan.
7: Kita menekankan supaya gerakan PKK itu gerakan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakatnya, gerakan yang...
2: Ketua TP PKK Nusa Tenggara Barat, Sinta M. Iqbal, menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dan sinergi seluruh jajaran PKK Kabupaten dan Kota di NTB. Hal itu disampaikan Sinta dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat Provinsi NTB Sabtu 5 September 2026. Sinta mengatakan, gerakan PKK harus hadir menjawab persoalan masyarakat dan tidak sekadar menjalankan kegiatan yang bersifat seremonial. Menurutnya, setiap program PKK harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
7: Ya, yang pertama adalah kolaborasi dan sinergi yang semakin kita tingkatkan. Kita menekankan supaya gerakan PKK itu gerakan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, gerakan yang tidak sifatnya seremonial, kita harus hadir untuk masyarakat. Itu yang paling utama sekarang. Kemudian tadi kita juga menyampaikan bahwa kami kemarin baru launching program yang namanya Pintar itu. Itu adalah program berbasis kemasyarakatan. Jadi kita melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, masyarakat yang mendata, masyarakat yang memetakan, masyarakat yang memberikan kalau masukan, kemudian kita membentuk aksi.
2: Di antara berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, PKK NTB menetapkan dua fokus utama, yakni menurunkan angka stunting dan perkawinan anak. Sinta mengatakan, kedua persoalan tersebut saling berkaitan dan membutuhkan penanganan dari berbagai sektor. Upaya itu mencakup peningkatan ekonomi keluarga, pendidikan, edukasi, kesehatan reproduksi, hingga pelayanan kesehatan.
7: Dua ini sebenarnya saling mempengaruhi satu sama lain, dan itu dua program, tapi sebenarnya itu skupnya sangat luas. Itu yang sekarang dibantu dari peningkatan ekonominya, dibantu juga dari edukasi untuk masalah reproduksinya juga, kesehatannya juga, dari semua sisi untuk mendukung dua angka ini. Itu yang sekarang kita harapkan ada andilnya PKK di sini.
2: Sinta berharap penguatan kolaborasi antara PKK, Posyandu, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mempercepat penanganan berbagai persoalan sosial, terutama stunting dan perkawinan anak di NTB.
0: Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin mengungkap sejumlah persoalan yang masih dihadapi nelayan pembudidaya lobster, terutama keterbatasan keramba, jaring apung, freezer, benih, hingga pakan. Keterbatasan sarana tersebut menjadi persoalan yang terus dihadapi pembudidaya dari tahun ke tahun, sehingga perlu mendapat perhatian untuk mengembangkan potensi lobster di wilayah selatan Lombok Timur. Hal tersebut disampaikan Bupati saat menerima kunjungan kerja Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Suharto bersama rombongan di instalasi Telong Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Timur. Ia menilai penguatan sarana dan prasarana budidaya penting agar usaha lobster mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Bupati menyebut nelayan selain buruh tani masih menjadi salah satu kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rentan sehingga membutuhkan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan. Ia berharap kunjungan Komisi 4 DPR RI dapat menghasilkan solusi dan bantuan konkret khususnya untuk memenuhi kebutuhan sarana budidaya lobster di wilayah selatan Lombok Timur. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Suharto mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi nelayan penangkap benih-benih lobster, pembudidaya, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan. Dikatakannya, pengembangan budidaya lobster masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan teknologi, tingkat keberlangsungan hidup lobster, sarana prasarana, permodalan, pakan, hingga masa budidaya yang relatif lama, sehingga diperlukan ekosistem budaya yang terintegrasi dari benih hingga pasar. Dengan penguatan budidaya nasional, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menambah devisa negara. SMPN 5 Mataram terus memperkuat penerapan konsep Zero Waste melalui gerakan Sekolah Sehat. Berbagai upaya dilakukan mulai dari membiasakan siswa membawa kotak makan dan tumbler hingga memilah sampah dan mengolah sampah organik menjadi kompos. Khalil Bisri melaporkan.
8: Dulu kami setiap hari itu ada 13 troli sampah ya.
9: SMP Negeri 15 Mataram berhasil mengurangi volume sampah sekolah secara signifikan melalui penerapan gerakan Sekolah Sehat. Jika sebelumnya sampah yang dihasilkan mencapai sekitar 13 troli setiap hari, kini jumlahnya turun menjadi hanya 3 troli. Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan, pengurangan sampah dilakukan dengan membiasakan siswa membawa sarapan dari rumah menggunakan kotak makan serta membawa air minum menggunakan tumbler. Kebiasaan tersebut dinilai efektif mengurangi penggunaan wadah sekali pakai di lingkungan sekolah.
8: Jadi anak-anak ini kami minta untuk membawa sarapan bergizi dari rumah dengan menggunakan kotak makan dan membawa air minum menggunakan tumbler. Jadi itu salah satu cara kami untuk mengurangi sampah.
9: Sri Wahyu menambahkan, sampah yang masih dihasilkan kemudian dipilah berdasarkan jenisnya. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui fasilitas tampah Dedoro yang tersedia di lingkungan sekolah. Sedangkan botol minuman dikumpulkan dan disalurkan melalui kerjasama dengan bank sampah untuk memiliki nilai ekonomi.
8: Dulu kami setiap hari itu ada 13 troli sampah ya, sampai 15. Sekarang sudah menjadi 3 troli dan itu sudah dipilah.
9: Menurutnya program pengurangan sampah di SMP Negeri 15 Mataram telah memberikan perubahan yang cukup besar. Pihak sekolah berharap penerapan kebiasaan ramah lingkungan dapat terus diperkuat hingga target zero waste benar-benar terwujud di SMP Negeri 15 Mataram.
0: Pelantikan kepengurusan baru Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia atau Perbasasi NTB yang dilaksanakan beberapa waktu lalu menjadi momentum untuk kembali membangkitkan olahraga baseball dan softball di NTB. Pembinaan atlet pun mulai diarahkan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Perbasasi NTB Muhammad Putra Feryandi mengatakan kepengurusan baru diharapkan menjadi titik awal untuk menghidupkan kembali pembinaan baseball dan softball di NTB. Menurutnya, keterlibatan guru olahraga di sekolah sangat penting untuk memperkenalkan kedua cabang olahraga tersebut kepada para siswa sejak usia dini. Langkah ini dinilai dapat menjadi pintu masuk untuk menjaring dan membina bibit-bibit atlet potensial yang nantinya dipersiapkan menghadapi berbagai ajang kompetisi termasuk PON 2028. Ferry menambahkan pembinaan usia dini, penyelenggaraan kompetisi secara konsisten, peningkatan kualitas pelatih dan perangkat pertandingan, serta penguatan sinergi antara pemerintah, sekolah dan organisasi olahraga menjadi sejumlah langkah penting dalam membangun kembali ekosistem baseball dan softball di NTB. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Putri Mahkota Swedia Victoria mengaku kagum dengan keragaman produk usaha mikro dan kecil Nusa Tenggara Barat. Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Barat, Sintaim Iqbal, meminta seluruh TP PKK Kabupaten dan Kota memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menjalankan program di tengah masyarakat. Saya Sari Wisudawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.
1: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani, dan kita melanjutkan program makan siang bersama teman sejati setelah warta berita. Dan tentunya Wani menemani Anda sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, dan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan untuk menemani kebersamaan kita selama di program makan siang bersama teman sejati.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran,

0: Kamu ngapain di tempat sampah?
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama

0: siapa?
1: Eca.
0: Aku Marsha, kita berteman ya.
1: Iya.
2: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.
3: Jangan pergi dari diriku.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja, Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Tuntas sudah pendengar Rukwani menemani Anda mulai dari pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan ada rekan saya Nurul Inaya yang akan bersua dengan Anda dimanapun Anda berada. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Masato Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Sampai bertemu di tugas-tugas Wani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik

0: informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Nurul Inayah melanjutkan Bima siang untuk Anda di program selanjutnya. Ada Pro Dangdut, Goyang Kakak. Hadir untuk Anda dalam Bima siang ini di frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

menyerang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau...

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Taruh di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
1: Payam tumbuh rambutan.
2: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Kita goyang.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Pendengar Pugama 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Kami jeda untuk Anda di Pro 1 RRI Bima dalam Prodangdut di sore hari ini, karena waktu menunjukkan pukul 15.24 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untuk

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah produk dan penemani Anda di Bima Siang. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti bersama rangkaian NTB sore ini, dan nanti kembali kami akan temani Anda di program 1 RRI Bima. Tentunya ada tembang Islami menemani Anda dimulai pukul 18 waktu Indonesia Tengah sampai 19 waktu Indonesia Tengah. Saya Nurul Inayah, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: 18 Lombok Barat mulai memperkuat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui pembahasan dan penguatan standar layanan yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan, masyarakat hingga orang tua siswa. Kepala Sekolah Rakyat Sentra Paramita, Satria Irwandi mengatakan keterlibatan berbagai pihak menjadi langkah penting untuk memastikan standar pelayanan yang diterapkan sekolah benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
1: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dalam menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar, kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara The Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita saat ini ada di Beranda Asta Cita ya, yaitu UMKM. Topik kita share ini pendengar dari keinginan dekat dengan orang tua lahir peluang usaha kopi keliling. Nah, tahu ya pendengar kalau di perusahaan, kalau di Mataram saat ini banyak sekali yang jual kopi keliling dan banyak juga yang minuman lain ya. Bahkan sekarang pun ada ini, nasi padang keliling pendengar. Nanti informasinya setelah yang satu ini.

0: tanya bener ya handphone ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Ya, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Pernah nggak sih pendengar Anda membayangkan bahwa sebuah keputusan sederhana dalam hidup justru bisa menjadi awal sebuah usaha? Kadang ide bisnis tidak selalu hadir dari ruang rapat ya, dari modal yang besar atau dari perencanaan yang sangat rumit. Bisa jadi ide itu muncul karena kebutuhan yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya nih pendengar, ada salah seorang pedagang ya, Gede Sudani Aditya, owner Kopi Goes, yang mungkin saat ini sedang banyak yang digeluti oleh masyarakat Lombok. Karena sekarang ini di pinggir jalan itu ada banyak sekali ya, ini kopling sebutannya ya, kopi keliling. Keinginan beliau untuk tetap dekat dengan keluarga justru membawa sebuah pilihan usaha yang menarik, yaitu bisnis kopi keliling. Berawal dari kekhawatiran harus dipindahkan bekerja keluar kota, beliau berpikir bagaimana caranya tetap bisa bekerja, tetap produktif, tetapi tidak meninggalkan keluarga atau orang tuanya. Nah, ternyata dari situ muncul ide untuk mencoba usaha kopi keliling. Menariknya pendengar, beliau tidak sekedar menjual kopi keliling dengan mengandalkan harga yang murah, tetapi beliau membuktikan bahwa kopi keliling juga bisa mengutamakan kualitas, termasuk dengan menggunakan kopi lokal dari Lombok Utara.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Ya, pendengar, kalau kita bicara soal memulai usaha, alasan setiap orang tentu berbeda-beda ya. Ada yang ingin menambah penghasilan, ada yang memang bercita-cita menjadi pengusaha, ada pula yang melihat peluang bisnis yang sedang berkembang. Nah, namun cerita beliau ini atau Bapak Gede Sudani Aditya ini cukup menarik ya. Kebutuhan atau keputusan membuka usaha kopi keliling tidak lepas dari keinginannya untuk tetap dekat dengan orang tua. Karena dari situ ada kemungkinan dirinya dipindahkan ke kantor pusat di luar kota kalau saat bekerja ya. Dan karena pertimbangan tersebut, kemudian mengarahkan beliau pada bisnis kopi keliling. Nah, pendengar yang ini nih salah satu yang menariknya. Ketika mendengar istilah kopi keliling, mungkin sebagian orang langsung berpikir, oh, berartinya kopinya murah gitu ya. Padahal murah belum tentu murahan. Inilah yang coba dibuktikan oleh beliau. Ia ingin menawarkan kopi minuman dengan harga yang masih ramah di kantong masyarakat, tetapi tetap menggunakan bahan berkualitas. Salah satunya dengan menggunakan kopi lokal dari Lombok Utara. Ini sekaligus menjadi contoh bahwa UMKM sebenarnya memiliki banyak peluang untuk mengangkat potensi lokal. Karena kita punya kopi lokal, kita punya hasil pertanian, kita punya berbagai produk pangan dan kerajinan. Tinggal bagaimana pelaku usaha mengolahnya.

0: Bebe. Om Swastiastu. Nyaman, tumben iki simpang.
1: Enggak, Mbak Kabar. Tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang meminta untuk hiasan kebogan ke pura.
0: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyaman mau.
1: Wah, Bu Kadek sudah matanding kebogan ya?
0: Iya, Man. Cantik kan kebogannya? Mbak tadi sampai pinjam uang di kooperasi. Dia bisa beli bunga yang dirangkai ini ya. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah kebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas buah kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritualnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari pariatnya sesuai kemampuan.

inspirasi dalam menjalankan usaha, tentu kita tidak boleh hanya bergantung pada satu produk ya. Dan pelaku UMKM perlu melihat bagaimana selera dan kebutuhan konsumen berkembang. Karena itulah mengapa kita juga perlu mendukung UMKM, bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh kita masyarakat. Dan salah satu bentuk dukungan kita yang paling sederhana adalah membeli dan juga menggunakan produk UMKM lokal. Tetap semangat untuk pendengar yang sedang merintis usaha. Jangan takut bermimpi, jangan takut memulai, dan jangan lupa untuk terus menjaga kualitas. Karena UMKM kuat, ekonomi masyarakat bergerak, dan ekonomi daerah pun ikut tumbuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kesibukan saya. Tidak belikan yang saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini nih, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi nih hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nggak sebilang mengzali. Jam-jam juga kita mau enaknya liburan berpulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh?
1: Hmm.
0: Mana nih kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi dulu pada beling gula.

0: Lin, beli masker aku dong nih, bantuin ibu-ibu kompleks ini. Emang aku lagi cari masker, tapi yang kayak gini nih, model dan warnanya yang spesial gitu.
1: Model gimana? Ayo, ayo kasih tahu, warnanya kayak apa? Saya ready kan.
0: Yang kayak gini.
1: Oh, yang itu import. Menang mahalnya doang, karena mereknya. Udah, yang ini aja, bayar langsung, barangnya jadi.
0: Hai sini. Tapi kan gengsinya dong. Kan masker sekarang udah jadi mode, gaya hidup. Jadi harus selalu up to date. Kan dipakai tiap hari.
1: Terus menurut kamu masker dagangan tuh gak keren, gak kekinian? Lihat dong nih, lihat.
0: Iya, intinya pakai masker kan, itu yang penting. Karena pakai masker artinya kita berperan bagi negara ini dengan selalu patuhi protokol kesehatan.
1: Bener. Apalagi kalau pakai masker buatan dalam negeri, artinya kita membantu UMKM kita, membantu sesama warga negara, saling bahu membahu bela negara namanya.
0: Iya ya. Nggak jadi deh beli masker import. Mana maskermu? Nih, aku borong.
1: Asyik, gitu dong.

0: Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Seperti kampung Sade aslinya yang kita lihat gitu, bukan sekedar deretan bangunan di dalam satu kampung.
3: Awal dari untuk sosialisasi penataan di Ponegoro yang sebelumnya sudah dilakukan.
1: Pembangunan kembali kampung adat Sade tidak sekedar mengganti bangunan yang rusak akibat kebakaran, tetapi harus mengembalikan karakter, nilai filosofis, dan identitas budaya. Pemkab Buleleng menata kawasan Pasar Anyar Singaraja dengan menertibkan pedagang yang masih berjualan di badan jalan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pembangunan kembali kampung adat Sade tidak sekedar mengganti bangunan yang rusak akibat kebakaran, tetapi harus mengembalikan karakter, nilai filosofis, dan identitas budaya yang melekat di dalamnya. Saat ini material pembangunan yang telah dipersiapkan dan hasil revitalisasi nantinya diharapkan tetap menyerupai Sade seperti kondisi aslinya. Pemerintah juga mendorong agar Sade yang selama ini dikenal sebagai desa wisata ke depan diperkuat dengan desa adat. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Seperti kampung Sade aslinya yang kita lihat gitu, bukan sekedar deretan bangunan di dalam satu kampung.
4: Tradisi nyemula atau tanjak teken menjadi penanda dimulainya pembangunan kembali kampung adat Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah setelah kawasan tersebut dilanda kebakaran. Tradisi yang digelar pada Kamis 3 September 2026 lalu ditandai dengan penanaman tiang kayu yang menjadi bagian awal pembangunan kembali rumah-rumah adat ataupun masjid di Dusun Sade. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan kembali Sade tidak hanya berorientasi pada pemulihan bangunan yang terbakar, tetapi juga mengembalikan karakter dan nilai filosofis yang melekat pada kawasan tersebut. Sehingga nanti selain membangun kembali rumah adat, pemerintah juga akan mendorong perubahan status Sade. Jika selama ini dikenal sebagai desa wisata, ke depan Sade akan diarahkan untuk berkembang sebagai desa adat.
2: Betul, nilai-nilainya, filosofi setiap pembangunan, bahkan setiap materialnya kita verifikasi gitu. Sehingga nanti ketika sudah selesai, kampung Sade ini seperti kampung Sade aslinya yang kita lihat gitu. Bukan sekedar deretan bangunan di dalam satu kampung. Plus kita akan juga revitalisasi Dusun Sade ini yang sebelumnya hanya statusnya sebagai desa wisata tapi jadi desa adat.
4: Sementara itu Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri mengatakan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus mendorong percepatan pembangunan kembali Sade. Namun percepatan tersebut harus tetap menjaga nilai historis dan menjadi identitas kawasan tersebut. Pembangunan pun akan dilakukan secara bertahap dan berjalan paralel sehingga proses pemulihan tidak harus menunggu seluruh rancangan selesai.
5: Namun kami punya keyakinan masyarakat juga ingin secepatnya. Itulah sebabnya pemerintah juga membangun secepatnya museum supaya story-nya tidak hilang. Ya ini seiring waktu terus berjalan ini, tidak hanya menunggu itu jadi lalu kemudian. Terus jalan, sudah pelan-pelan supaya sesuai dengan prototipe lalu kemudian sesuai dengan desain engineering detailnya.
4: Menurut Patul, pembangunan Sade harus mampu memadukan kebutuhan masyarakat masa kini dengan karakter tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Sejumlah elemen khas seperti atap alang-alang, pagar tradisional hingga bentuk bangunan diupayakan tetap dipertahankan. Sementara kebutuhan modern termasuk sistem kelistrikan akan ditata agar tidak menghilangkan karakter kawasan tersebut.
1: Pemerintah terus melakukan upaya terbaik dalam pemulihan desa wisata Sade. Selain melakukan rekonstruksi, pemerintah NTB berharap adanya gagasan pembangunan museum. Reporter Syah Manap melaporkan.
6: Kita sangat berharap bahwa proses pemulihan daripada Sade ini bisa lebih cepat lagi.
7: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong percepatan pemulihan pariwisata desa adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah pasca kebakaran. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan, pemulihan Desa Sade perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Desa Sade selama ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya unggulan di NTB. Kehidupan sehari-hari masyarakat adat, tradisi serta kerajinan lokal menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Menurutnya, pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan kembali fasilitas yang terdampak kebakaran, tetapi juga mengembalikan aktivitas masyarakat dan perekonomian warga yang bergantung pada sektor pariwisata. Percepatan pemulihan juga dinilai penting menjelang penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika.
6: Ya kan di sini sudah dikenal memiliki daya tarik berkenaan dengan budayanya, bagaimana kehidupan sehari-harinya. Ini yang menjadi salah satu daya tarik utama daripada Sade itu sendiri. Ya tentunya itu kan kita sangat berharap bahwa proses pemulihan daripada Sade ini bisa lebih cepat lagi. Namun tentunya kan kita membangun sebuah konsep budaya atau yang tadi memang punya peradaban itu kan ada tahapan-tahapannya, ada nilai-nilai khususnya, ya tentunya itu disesuaikan dengan komunitas lokal Sade sendiri mengenai proses pemulihan. Itu merupakan kearifan lokal.
7: Selain rekonstruksi fisik, pemerintah mendorong agar aktivitas masyarakat kembali berjalan sehingga ekosistem pariwisata dapat segera pulih. Ahmad Nur Aulia juga menyebut gagasan pembangunan museum sebagai bagian dari konsep pemulihan Desa Sade. Museum tersebut nantinya dapat menjadi ruang yang menceritakan sejarah Desa Sade, peristiwa kebakaran hingga kondisi desa setelah proses rekonstruksi.
1: Kebakaran yang melanda Desa Adat Sade menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan daerah. Masyarakat menilai tragedi kebakaran yang dialami Desa Adat Sade harus segera diatasi agar dapat memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi. Berikut tanggapan mereka.
8: Baik, perkenalkan nama saya Ratu Fata Syamala, saya dari Sembalun. Kalau menurut saya sih, Desa Adat Sade itu memang harus segera diperbaiki supaya masyarakat di sana tuh bisa kembali beraktivitas dengan nyaman. Apalagi Desa Sade salah satu tempat yang banyak didatangi wisatawan kan. Kalau kondisinya bagus dan pembangunannya cepat selesai, bukan hanya masyarakat yang terbantu, tetapi wisatawan juga. Pasti lebih nyaman datangnya gitu. Tapi saya berharap pembangunannya tuh harus tetap mempertahankan bentuk dan ciri khas rumah adat kayak yang dulu gitu, karena justru itu yang menjadi daya tarik Desa Sade gitu sih.
9: Perkenalkan, nama saya Siti Hunin dari Klayu. Saya berharap bantuan untuk rekonstruksi ini benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Dan pastinya pemerintah mungkin lebih tahu soal anggarannya, tetapi masyarakat di lapangan tentu lebih tahu mana yang kondisinya paling membutuhkan. Jadi pendataan menurut saya harus benar-benar dilakukan dengan baik. Jangan sampai ada warga yang seharusnya dapat bantuan malah tidak kebagian gitu. Kalau penyuluhannya jelas dan terbuka, masyarakat juga pasti lebih tenang dan tidak banyak mempertanyakan. Seperti itu, Kak.
10: Perkenalkan, saya Rizkia Anjani dari Mataram. Menurut saya, kalau Desa Sade cepat dibenahi, dampaknya pasti bagus untuk masyarakat sekitar. Soalnya kalau wisatawan datang, yang mendapatkan manfaat bukan hanya pengelolaan desa, tetapi pedagang, penjual kerajinan, warung, sampai masyarakat yang menyediakan jasa untuk wisatawan. Jadi kalau kondisi Desa Sade sudah kembali membaik, aktivitas wisatawan juga bisa lebih ramai. Harapannya wisatawan yang datang tidak cuma sebentar, tapi merasa nyaman dan tertarik untuk melihat lebih banyak lagi kehidupan dan budaya masyarakat Sade.
1: Proses rekonstruksi Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah mulai dilakukan secara bertahap. Rekonstruksi tidak hanya menyasar rumah warga, tetapi juga sejumlah fasilitas umum dan pendukung aktivitas masyarakat. Berikut wawancara Ahmad Yani bersama Koordinator Rekonstruksi Desa Adat Sade, lalu Muhammad Fauzal.
11: Jadi tahapan rekonstruksi dari Sade ini seperti apa?
12: Iya, yang prioritas sekarang adalah mengembalikan dulu aktivitas ekonomi masyarakat. Sembari sambil jalan kita sudah memulai hari ini deh 4 aktivitas nih. Satu pemagaran keseluruhan area ini. Kemudian yang kedua kita mulai bangun masjid. Karena kenapa masjid? Kan di tempat ibadah. Jadi masyarakat sudah bisa harus ada tempat untuk menjalankan 5 waktu dan ibadah lainnya. Kemudian kita memulai dengan museum dan pusat kegiatan ekonomi termasuk Sekenem ini. Untuk tidak semuanya berada di dalam, tapi sudah kita kasih area yang ini. Iya, karena udah mulai kerja kan rekonstruksi dan lain. Kalau semua masuk hilang satu paku macam-macam kan sudah
13: susah. Ini kan prosesnya mungkin akan panjang ya, apalagi dengan anggaran puluhan miliar ya.
12: Ya gini, kita berusaha sesuai dengan arahan Pak Gubernur, arahan semua Pak Bupati, sedapat mungkin kita menggunakan pola-pola yang ya donasi kan terus berjalan. Sekarang kita sedang siapkan satu rekening penampungan yang menjadi rekening donasi, dan itu kita terbuka, bisa diaudit oleh semua, dan dalam tim satgas itu, tim satgas kita ini, di situ ada BPKP, ada BPK untuk menjadi auditor dari penggunaan dana-dana donatur. Jadi sifatnya sangat terbuka. Kita selesaikan rumah ini, kosnya per satu rumah, material pembangunannya, bahan-bahannya itu di kisaran 115 sampai 120. Nah ini harus kita pastikan ada. Termasuk yang paling sulit harus menyelesaikan dengan waktu adalah atapnya. Atap alang-alang itu. Nah itu yang harus dipastikan ketersediaannya. Nah untuk kayu dan lain-lain sedang kita cari ininya, penyediaannya, karena pilihan kayu juga harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan sini. Sementaranya ada tiga pilihan, ada ulin, ada balo, dan ada kempas kalau tidak salah. Nah ini yang sedang kita cari.
14: Proyeksinya tadi sudah ada?
12: Sebenarnya tidak 30 miliar. Untuk menyelesaikan semua fisik ini, yang semua fasilitas ini, kemarin hitung-hitungan kita rumah saja itu 8,5 miliar. Dan insya Allah sudah ada masuk donasi dan lain-lain, nanti kita hitung. Makanya kita bertahap. Mulai dari balai induknya tadi itu, balai beli itu, baru nanti kita susun. Karena memang tidak ada tukang. Kalau dia semua mulai, tidak ada yang kerja yang lain. Nah, itu kita selesaikan bertahap-bertahap.
13: Proyeksinya memang sampai berapa?
12: Ya, insya Allah untuk fasilitas umumnya sebelum Desember sudah selesai semua.
13: Kalau untuk seluruhnya selesai, bisa selesai?
12: Seluruhnya 2027 awal sudah bisa insya Allah. Termasuk instalasi listrik yang kita rencanakan lewat bawah tanah, kemudian apar gitu ya, untuk pemadam juga kita rencanakan ada akses untuk apar di dalam. Dan nah itu opsi terakhir, opsi berikutnya adalah membuat jalan lingkar untuk menggampangkan ketika ada insiden lah. Layoutnya sudah kita sepakati, makanya tadi UNRAM menyerahkan layout itu karena ada perubahan-perubahan layout ya dari, dan tidak ada lagi toilet dan macam-macam yang berada di depan, tapi kita coba usahakan dari gambar yang ada itu toiletnya berada menjadi satu dengan rumahnya.
13: Siap ya, terima kasih.
15: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Komuter 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
1: Pemkap Buleleng menata kawasan Pasar Anyar Singaraja dengan menertibkan pedagang yang masih berjualan di badan jalan. Penataan juga mencakup pengaturan parkir dan pengawasan kawasan agar aktivitas perdagangan lebih tertib dan nyaman.
16: Jadi masih ada juga yang misalkan pedagang-pedagang mobil yang masih ke sini.
17: Pemerintah Kabupaten Buleleng akan menertibkan pedagang yang masih menggunakan badan jalan di kawasan Pasar Anyar Singaraja. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari pembenahan kawasan sekaligus untuk menjaga akses dan kenyamanan masyarakat. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan pemerintah telah menyediakan lokasi pedagang yang sebelumnya berjualan di badan jalan. Pedagang diarahkan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Pasar Banyuasri agar aktivitas pedagang dapat berlangsung lebih tertata. Dalam peninjauan kawasan Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro pada Jumat kemarin, pemerintah juga menemukan sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di luar meskipun telah memiliki los atau kios di dalam pasar. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang akan ditangani dalam proses penataan.
16: Ya, jadi kan ini baru awal dari untuk sosialisasi penataan di Ponegoro yang sebelumnya sudah dilakukan. Tapi ya namanya juga orang apa ya, pemahamannya berbeda. Jadi masih ada juga yang misalkan pedagang-pedagang mobil yang masih ke sini. Sehingga kita juga alokasikan di Pasar Banyuasri yang memang di sana tempatnya. Nanti ya bertahap kita berikan pemahaman bahwa dan Ponegoro ini akan ditata seperti apa trotoar kemudian sanitasinya benar seperti sekarang.
17: Untuk mendukung penertiban, Pemkab Buleleng akan melibatkan Dinas Perhubungan, Pengelola Pasar, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Pengaturan tersebut mencakup aktivitas pedagang, parkir hingga pengawasan kawasan setelah penertiban dilakukan. Selain pedagang, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap keberadaan kabel jaringan telekomunikasi yang belum tertata. Pemkab Buleleng telah berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Abjatel untuk melakukan penataan jaringan kabel di kawasan tersebut.
18: Kita sudah berkomunikasi dengan Abjatel, jadi asosiasi penyedia jaringan telekomunikasi. Mereka berjanji untuk menata kabel, terutama kabel-kabelnya yang perlu kita adakan pengamatan itu di desa-desa, terutama banyak sekali yang kabel-kabel yang sangat membahayakan bagi pemakai jalan khususnya.
17: Menurutnya, penataan aktivitas perdagangan, parkir dan jaringan utilitas tersebut diharapkan dapat membuat kawasan Pasar Anyar lebih tertib dan aman. Pengawasan rutin juga akan dilakukan agar kondisi kawasan tetap terjaga setelah proses penertiban. RRI Singaraja, Sumampan melaporkan.
1: Fleksibilitas dan pola pikir inovatif yang diterapkan sejumlah sekolah swasta di Bali berhasil membangun kepercayaan pemerintah daerah. Bahkan beberapa kepala sekolah dari lembaga pendidikan swasta dipercaya menjadi mentor bagi calon kepala sekolah negeri.
19: Pengelolaan lembaga pendidikan swasta di Bali terus berkembang seiring tuntutan untuk beradaptasi dan mempertahankan eksistensi di tengah dinamika dunia pendidikan. Kondisi tersebut mendorong sekolah swasta untuk menerapkan pola pikir yang lebih terbuka, adaptif, serta inovatif baik dalam pengembangan kurikulum maupun tata kelola dan kepemimpinan sekolah. Ketua Seredu Regional Bali Nusa Tenggara Asri Ningsih kepada RRI menyampaikan, pola pengelolaan yang diterapkan sejumlah sekolah swasta membuatnya tidak hanya mampu bertahan, tapi juga menjadi rujukan bagi sekolah negeri.
20: Mindset yang kalau sekolah-sekolah swasta, kami rasa mereka sebagian besarnya punya mindset itu yang lebih terbuka, kemudian open-minded, kemudian lebih inovatif dan sebagainya, karena memang kita berupaya agar lembaga swasta ini bisa tetap eksis kan ya.
19: Kepercayaan tersebut dinilai menjadi peluang bagi sekolah swasta untuk turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas tata kelola pendidikan secara lebih luas. Asri Ningsih menegaskan Seredu Indonesia akan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai sekolah agar praktik baik yang telah diterapkan di sekolah swasta dapat dibagikan dan memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan lainnya.
20: Kami ingin sekali menggandeng teman-teman yang lebih banyak. Yang pasti harapan kami ingin sekali menggandeng teman-teman yang lebih banyak. Kami harus lebih banyak untuk berkomunikasi, kalau bahasa kami ya silaturahmi ya, datang berkunjung, kemudian berdiskusi dengan teman-teman di sekolah-sekolah lain sehingga bonding itu akan terbentuk.
19: Kolaborasi antara sekolah swasta dan negeri diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan praktik baik dalam pengelolaan pendidikan. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan kepemimpinan sekolah di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
1: Masyarakat diajak bijak memanfaatkan tanaman herbal untuk menjaga kesehatan. Penggunaannya perlu disesuaikan dengan jenis bahan, cara pengolahan, takaran, kondisi tubuh, serta memperhatikan kemungkinan interaksi dengan obat-obatan.
21: Nanti cari wayu amerta di Gianyar.
1: Pemanfaatan tanaman herbal sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masih dekat dengan kehidupan masyarakat. Namun penggunaannya perlu dilakukan secara bijak dengan memperhatikan jenis bahan, cara pengolahan, takaran, kondisi tubuh, serta kemungkinan interaksi dengan obat-obatan. Pemilik pengobatan Wahyu Amerta Herbal, Wahyu menjelaskan masyarakat yang ingin memanfaatkan herbal sebaiknya tidak hanya mengandalkan pengalaman atau informasi yang diperoleh dari media sosial. Pemahaman yang tepat diperlukan agar pemanfaatan herbal dapat dilakukan secara lebih aman dan sesuai kondisi masing-masing.
22: Jangan dibiarin sakit itu gitu ya. Semua juga pasti akan apalagi di keadaan ekonomi ada agak kayak begini belakangan nih. Nanti diperiksakan enggak bayar kok, kalau periksa enggak bayar, tapi nanti kalau beli obat baru bayar.
1: Wahyu juga mengungkapkan layanan konsultasi yang dilakukannya mendapat respon dari masyarakat. Sementara itu masyarakat diingatkan agar tidak mengabaikan keluhan kesehatan yang dialami dan tetap melakukan pemeriksaan apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut.
22: Iya, nanti ke anturan Mbak Ye diperiksakan, biar jangan sakit berlanjut, biar langsung sembuh, butuh perawatan. Ye.
1: Konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus berdiskusi mengenai pemanfaatan herbal dan pentingnya menjaga kesehatan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
23: Kita beralih ke berita olahraga.

0: Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, Forky Bali, masa bakti 2026-2030 siap disusun. Pasca dipilih kembali sebagai nahkoda karate di Bali, Arman Jogger memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk menyusun kepengurusan baru.
1: Nanti kan saya akan dapat formatur dulu, secara DRT 1 bulan.
2: Pasca dipilih kembali menakodai Pengprov Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Bali, masa bakti 2026-2030, Arman Setiawan Wulianadi atau Arman Jogger memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk merampungkan pengurus baru. Ada 4 formatur yang akan membantu ketua umum dalam menyusun kepengurusan, yakni 2 perwakilan Pengkab, terdiri dari Pengkab Forky Buleleng Ketut Putra Sedana atau Dr. Caput dan Forky Badung Iketut Murti, serta perwakilan perguruan dari KKI Bali Wayan Gendoswardana dan Lemkari Bali Imadi Perwira Duta. Menurut Arman, kabinet Forky Bali yang baru kemungkinan akan lebih ramping dibandingkan periode 4 tahun lalu. Bila sebelumnya pengurus Forky Bali jumlahnya mencapai 68 orang, namun kali ini kemungkinan akan dikurangi agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tupoksi masing-masing. Arman menilai dengan jumlah kabinet mencapai 68 orang yang bekerja selama ini hanya sekitar 20 hingga 30 orang.

0: Bali wajib bersama-sama bekerja keras mewujudkan mimpi Forky Bali sebagai juara umum PON 2028 di NTB dan NTT. Melihat potensi karateka Bali saat ini, peluang untuk menggapai mimpi tersebut terbuka lebar.
1: Ya pertama kita harus berani mimpi dulu dong, harus punya cita-cita dulu dong. Kalau nggak berani bermimpi aja nggak berani, bercita-cita aja nggak berani, bagaimana kita mencapai kan?
0: Sementara itu, atlet karate Bali Almahira Tiara Sandi siap berjuang maksimal untuk menjadi juara PON.
2: Cita-cita saya pastinya juara PON 2028, juara 1 insya Allah. Dan untuk hal lainnya mungkin saya pengen meraih prestasi-prestasi di internasional ya, kejuaraan-kejuaraan internasional mungkin AKF, BKF, atau yang terdekat ini saya kan tanding World Cup, itu kejuaraan bergu dunia dan ada dua atlet dari Bali yang bergabung juga, saya sama Kak Coki.
0: Tiara menuturkan dalam waktu dekat dirinya akan mengikuti kejuaraan bergu dunia bersama seniornya Cok Isi Agung Sanistiarani. Ia berharap mampu memberikan performa terbaik dalam event bergengsi tersebut. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pembangunan kembali Kampung Adat Sade tidak sekedar mengganti bangunan yang rusak akibat kebakaran, tetapi harus mengembalikan karakter, nilai filosofis, dan identitas budaya. Pemkab Buleleng menata kawasan Pasar Anyar Singaraja dengan menertibkan pedagang yang masih berjualan di badan jalan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.

mempersatukan informasi dan inspirasi. Bersama-sama sudah kita ikuti Warta Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Dan sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram. Jadi tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak bener ya handphone ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Aisyah mana pengen?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti berkumandangnya azan maghrib, kami hadirkan mutiara sore yang dirangkaikan dengan lagu religi islami, kemudian renungan senja dan pengajian Al-Quran. Azan maghrib berkumandang pada pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktu menunjukkan pukul 18:05 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samura bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pendengar, mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di sore hari ini. Menuju malam hari tentunya di nuansa islami, ada tembang islami ya. Dan untuk itu saya Nurul Inayah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sekaligus ingin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital. Selanjutnya kita akan bergabung bersama program 1 RRI Mataram. Kita akan lanjutkan dan ikuti bersama rangkaian NTB malam ini. Saya Nurul Inayah, izin pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pro 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari

0: reaksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, diinformasikan Gunung Ilet Lewo Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami dua kali erupsi pada Senin 7 September pagi. Erupsi pertama terjadi pukul 5 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah dan erupsi kedua tercatat pada pukul 6 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Erupsi pada pukul 5 lewat 41 menit menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 600 meter di atas puncak atau sekitar 2023 meter di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal teramati mengarah ke tenggara dan barat daya. Erupsi pertama terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 40 mm. Durasi erupsi tercatat selama 42 detik. Selanjutnya erupsi kembali terjadi pukul 6 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu sekitar 600 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal teramati mengarah ke barat daya. Erupsi kedua terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 66 detik. Saat ini Gunung Ilet Lewo Tolok masih berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat di sekitar Gunung Ilet Lewo Tolok maupun pengunjung, pendaki dan wisatawan diminta tidak memasuki serta melakukan aktivitas di dalam radius 2 km dari pusat aktivitas gunung. Larangan juga berlaku pada radius 3 km di sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ilet Lewo Tolok.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Belakangan ini aktivitas sejumlah gunung api kembali menjadi perhatian masyarakat ya. Salah satunya adalah Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Gunung ini mengalami episode erupsi menerus sejak awal September 2026. Badan Geologi menyebut episode erupsi menerus tersebut telah berakhir. Namun pemantauan masih dilakukan karena aktivitas kegempaan masih menunjukkan dinamika yang cukup tinggi. Selain itu pendengar, selain Gunung Anak Krakatau, ada sebanyak 5 gunung di Indonesia yang saat ini berstatus siaga. Yang kedua ada Sinabung di Sumatera Utara. PVMBG menetapkan Sinabung naik level dari level 2 atau waspada menjadi level 3 siaga pada 31 Agustus 2026. Yang ketiga ada Semeru di Jawa Timur. Semeru masih berada pada level 3 atau siaga sejak Januari 2026. Pagi ini pendengar, Semeru juga masih bererupsi. Yang keempat ada Leuwotobi Laki-Laki di NTT. PVMBG menaikkan statusnya dari level 2 menjadi level 3 sejak 12 Mei 2026. Tercatat per 4 Agustus lalu gunung ini mengalami 2 kali erupsi. Yang kelima ada Ili Lewotolok NTT. Status gunung ini naik dari level 2 menjadi level 3 sejak 2 Juli 2025 dan terbaru malam tadi gunung ini masih erupsi. Yang keenam ada Ibu di Maluku Utara. PVMBG sebelumnya menurunkan Ibu dari level 4 atau awas menjadi level 3 yaitu siaga pada 28 Januari 2025.

Tangga persatukan informasi dan inspirasi, kita jeda musik dan informasi. Kita dengarkan Kumandang Ajanisha untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

Pendengar Pusat Tekanan Informasi dan Inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pendengar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Andi Suhandi yang menemani Anda mengerangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

mendengarkan nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah sembari kita menikmati beberapa persembahan lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas, karena

seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan TAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRIPO 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang, dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan, dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama, sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami, itu di kasus Wil Mar, sama persis seperti ini mengenai sengketa bea ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan ya kan.
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Paguaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah, ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
21: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enakan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
22: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
23: Pagi belum sepenuhnya
22: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
24: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
22: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
25: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
22: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
26: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
22: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
27: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
22: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
28: Melaporkan langsung dari lokasi aksi.
29: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
22: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
30: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
31: antrean panjang kendaraan di
22: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
32: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
22: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Far Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan WOD Nurliani.
1: Kudanya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten. Sebelum Porprov, kan Porprov ini belum sebelah.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baubau Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baubau selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baubau Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga khusus tenis meja. Tanya itu PNM Baubau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan kedua yang kejadiannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda Indonesia mencintai timpong.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baubau Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baubau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten. Sebelum Porprov, kan Porprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
2: Penyelenggaraan PNM Baubau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baubau. Dari Kota Baubau, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur

militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.

kasih pendengar Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Setelah tadi kita sudah menyimak warta berita dari RRI Po 3 Jakarta, saatnya kami menemani Anda dalam mimbar agama. Kali ini pendengar, mimbar agama Kristen kami ketengahkan dengan topik membangun kedamaian dalam bingkai moderasi.

dengan saya Agustinus Mudapa, penyuluh agama Kristen Kota Mataram Nusa Tenggara Barat melalui Prosatu RRI Nusa Tenggara Barat. Umat Kristen yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai mimbar agama Kristen pada saat ini, kita bersama-sama berdoa untuk meminta kekuatan Tuhan untuk menuntun dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan boleh mempertemukan kami pada hari ini untuk mendengarkan siaran mimbar agama Kristen Nusa Tenggara Barat. Tuhan kiranya bekerja dan berkarya melalui pemberitaan ini, mendapatkan hal-hal yang baru, mendapatkan pencerahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan pertaruhkan pemberitaan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saja berada, yang mendengarkan mimbar agama Kristen melalui Prosatu RRI Mataram pada saat ini, khususnya untuk umat Kristiani yang mendengarkannya, salam sejahtera untuk kita semua sekalian. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita dan keluarga. Senang sekali saya dapat menyapa Anda sekalian dalam program Renungan Agama Kristen melalui Prosatu RRI Mataram hari ini. Hari ini kita akan merenungkan sebuah topik yang sangat penting dan sangat menarik bagi kehidupan kita sebagai umat beriman dan sebagai warga negara Indonesia yang bermartabat, yaitu temanya adalah membangun kedamaian dalam bingkai moderasi beragama dari perspektif iman Kristen. Saudara-saudaraku yang saya kasih, umat Kristiani yang mendengarkan siaran ini dimanapun saja berada, Indonesia adalah rumah bersama yang indah, penuh dengan warna-warni, suku, ras, budaya, dan agama. Dalam keanekaragaman ini, bagaimana kita sebagai umat Kristiani yang dipanggil untuk menghadapi, menghidupi iman kita di tengah masyarakat yang majemuk? Mari kita buka hati dan pikiran kita saat ini untuk kita merenungkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Pendengar Prosatu RRI Mataram yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita landasi perenungan kita dari dua bagian firman Tuhan yang sangat indah yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama saya ambil dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9 dan Roma pasal 12 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan dalam kitab Roma pasal 12, saya lanjutkan dengan ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bagaimana kita memahami moderasi beragama dalam perspektif iman Kristen? Ketika kita mendengar kata moderasi beragama, seringkali timbul pertanyaan, apakah moderasi beragama berarti memperjualbelikan iman kita atau mengkompromikan ajaran Alkitab? Jawabannya adalah sama sekali tidak. Moderasi beragama bukanlah memoderasi agama itu sendiri, sebab agama dari Tuhan itu sempurna. Yang dimoderasi adalah cara kita beragama. Menghindari dua kutub ekstrim, moderasi mengajarkan kita untuk tidak jatuh pada dua pola pikir yang keliru. Yang pertama, ekstrim.

yang kita kenal dengan istilah kata fanatisme buta atau intoleran. Merasa diri paling benar sehingga menganggap orang lain musuh atau tidak berhak hidup damai. Dan yang kedua, kita sering mengenal ekstrem kiri atau yang kita bisa kenal dengan istilah kata apatis atau kompromi iman. Menghilangkan identitas iman Kristiani demi kompromi yang tidak sehat. Jadi, umat Kristiani yang mendengarkan siaran ini, inti dari moderasi menjadi pengikut Kristus yang teguh dalam memegang ajaran kasih dan kebenaran yang sesuai dengan Alkitab. Namun di saat yang sama memiliki sikap yang santun, menghargai dan mengasihi sesama manusia tanpa memandang latar belakang mereka, tanpa memandang suku, tanpa memandang budaya. Jadi bagaimanakah kita sebagai umat Kristiani dapat menjadi agen moderasi beragama dan pembawa pesan damai dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya akan menyampaikan tiga prinsip Alkitabiah yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah kasih yang tanpa syarat atau tanpa sekat. Dalam kekristenan kita sering menyebut kasih agape. Dalam kasih ada satu kisah Bapak Ibu umat Kristiani yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram. Ada satu perumpamaan. Ketika suatu hari ada seorang yang dirampok habis-habisan, ada tiga orang yang melihat orang ini. Datang seorang dari suku Lewi yang dikhususkan dalam bidang keagamaan. Dia hanya melihat tanpa ia mengambil satu tindakan untuk menolong. Ada dari golongan orang-orang Farisi yang mengatasdirikan orang yang paling alim. Ketika mereka melihat orang yang dirampok ini juga hanya sekadar melihat tanpa ia mengambil satu tindakan. Tetapi ada seorang Samaria yang bukan keturunan orang yang beragama, tapi ketika ia melihat orang yang dirampok ini, ia membersihkan lukanya dan setelah itu ia membawa ke satu tempat penginapan dan ia memberikan bekal bagi dia. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan bahwa sesama kita bukan hanya mereka yang seagama dengan kita. Sesama kita bukan hanya mereka yang sesuku dengan kita atau yang satu bahasa dengan kita. Tuhan mengajarkan sesama kita lah orang-orang yang diciptakan Tuhan yang serupa dengan diri Tuhan. Kasih Kristus menerobos tembok keagamaan dan perbedaan sosial. Ketika kita berbuat baik, membantu tetangga yang tertimpa musibah, atau menjaga keamanan lingkungan, kasih itu tidak boleh dipilah-pilah berdasarkan agama. Kasih itu tidak bisa kita pilah-pilah berdasarkan suku. Kasih itu tidak bisa kita pilah-pilah berdasarkan akan budaya atau ras. Yang kedua, selain kasih yang tanpa syarat dan tanpa sekat atau kita kenal dengan istilah kasih agape, sebagai orang percaya Tuhan, sebagai umat Kristiani, haruslah kita menjadi pembawa damai, bukan pembuat onar. Saya akan membacakan dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9, di mana firman Tuhan mengatakan, kita sebagai pembawa damai, bukan sebagai pembuat onar. Yesus juga menggunakan kata pembawa damai di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak memakai kata pembuat onar. Seorang pencinta damai bisa jadi hanya diam saat ada konflik. Namun seorang pembawa damai, dia secara aktif merajut persaudaraan, menghentikan berita-berita bohong atau kita kenal dengan istilah hoax yang memecah belah dan tidak memprovokasi kebencian. Juga ada satu nasihat dari seorang tokoh agama, seorang Rasul Paulus, mengingatkan kita dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-18. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Kita bertanggung jawab penuh
atas tindakan dan kata-kata kita di media sosial maupun di dunia nyata. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat Kristiani, jadilah umat Kristiani yang membawa damai di mana saja berada. Jadilah umat Kristen yang membawa pesan kasih tanpa kita tidak melihat latar belakang suku, agama, dan budayanya. Yang ketiga, syarat yang ketiga, bukan saja kasih yang tanpa syarat dalam dan tanpa sekat atau istilah kasih agape. Yang kedua, bukan saja kita menjadi pembawa damai, bukan pembuat onar. Yang ketiga, bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk ketaatan iman kita kepada Tuhan. Alkitab mengajarkan kita untuk tunduk dan mendoakan pemerintah serta bangsa di mana kita tinggal. Dalam kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Bahkan didukung juga dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah pemimpinmu. Jadi kita juga perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Kita mendukung program-program pemimpin kita dengan doa-doa kita. Karena kesejahteraan kotamu, kata firman Tuhan, adalah kesejahteraan kamu juga. Bahkan firman Tuhan dalam 1 Petrus, yang kita tadi dengarkan dalam 1 Petrus 2 ayat 17, juga mengajarkan kepada kita agar kita menghormati pemimpin-pemimpin kita. Umat Kristiani yang dikasih Tuhan pada saat ini, mari kita berkontribusi di dalam kita membangun bangsa ini. Kita menebarkan benih-benih kedamaian, benih-benih cinta dan kasih kepada sesama kita, tanpa kita harus membedakan dia dari suku mana, apa agamanya, bahkan tidak membedakan latar belakang kehidupannya. Saudara-saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, terlebih khususnya umat Kristiani yang dikasih Tuhan, kehadiran kita sebagai warga negara Indonesia harus memberikan dampak yang positif menjaga kebinekaan dan kesatuan NKRI ala bagian dari wujud nyata iman Kristen yang dewasa. Pendengar Pro 1 RRI Mataram yang terkasih, moderasi beragama bukan sekedar teori di atas kertas atau wacana semata. Moderasi beragama dimulai dari tindakan-tindakan kecil di rumah atau di lingkungan sekitar kita. Ada beberapa contoh yang mungkin saya sampaikan, tindakan-tindakan kecil sebagai wujud bahwa kita hidup bermoderasi di mana saja kita berada. Kita harus saling menyapa dan menjaga hubungan yang baik dengan tetangga kita, walaupun itu berbeda keyakinan. Kita harus bijak menggunakan media sosial, menghindari atau membagikan konten-konten narasi kebencian atau ucapan kebencian bagi orang lain. Juga kita harus membuka diri kita untuk berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, baik itu dalam bentuk kerja bakti, gotong royong, atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Umat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan, melalui siaran mimbar agama Kristen Pro 1 RRI Mataram, mari kita menjadi berkat di mana saja kita berada. Jadilah pembawa agen-agen yang positif bagi orang di sekitar kita, di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, dan bahkan jadilah umat Kristen yang menjadi berkat bagi semua orang. Ingatlah bahwa ketika kita menunjukkan kasih,
keramahan dan sikap saling menghargai, kita sedang memancarkan terang Kristus. Dunia tidak akan mengenal Tuhan hanya dengan kata-kata kita, tetapi dari bagaimana kita mengasihi sesama kita. Pemirsa, bahkan pendengar RI yang mendengarkan mimbar agama Kristen hari ini, kiranya melalui mimbar agama Kristen Pro 1 RI Mataram ini membawa berkat pencerahan bagi kita semua yang mendengarkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa, pencipta alam semesta, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam renungan radio saat ini. Kami bersyukur boleh lahir dan tinggal di bumi Indonesia indah dan penuh keberagaman ini. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, tokoh-tokoh agama, dan seluruh rakyat Indonesia, agar kami dapat terus hidup berdampingan dalam rasa saling menghargai, rukun dan damai. Urapi setiap kami yang mendengarkan siaran ini. Jadikanlah kami saluran damai sejahtera-Mu. Mampukan kami untuk mengasihi tanpa membeda-bedakan agama, suku, budaya, bahasa, tetapi menjadi pembawa sejuk di tengah perdamaian, dan menjadi terang Kristus lewat perbuatan kami sehari-hari. Bagi pendengar yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang mengalami beban hidup, kiranya kekuatan dan kesembuhan dari-Mu mengalir atas mereka. Kami panjatkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Kami telah berdoa dan mengucap syukur.

0: 101 RRI Mataram. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Museum Negeri Nusa Tenggara Barat sedang menyiapkan pembaruan besar pada tata pamer sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung. Pembaruan tersebut mendapat dukungan dari kementerian dan telah melalui proses konsultasi serta penyusunan rancangan tata ruang pamer. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nurala mengatakan, pembenahan pelayanan menjadi salah satu perhatian museum di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung. Peningkatan tersebut tidak hanya dilakukan melalui program kegiatan, tetapi juga menyentuh kapasitas pengelola dan kondisi infrastruktur. Demikian Lintas Informasi.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jual Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada. Ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia.

Sen, ibu kota Yugoslavia, Masada. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Timur. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga membekas, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, pandangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etnisnya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam

mag-intisari ka sa kinaharapan ng Buong Adeline para Honding Holy Spirit. Kita di berkati, kita di minum oleh Tuhan yang mahalas. Maka, memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami ketengahkan mini drama ya di malam ini. Nah, kali ini mini drama berjudul Posyandu, produksi RRI Surabaya.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: Haji Bu Rina, mari bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
0: Ya memang sehat, ngapain dia berdebat ke pasien duduk segala? Ingin, pulang, yuk!
2: Tuh, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan.
0: Tuh, besar tetap sehat juga.
1: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
3: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya lo sehat-sehat saja kok.
3: Belum lo. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Lo. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
3: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu, tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
0: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
3: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
1: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dibantau perkembangan anaknya.
3: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, memang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan. Datang sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
3: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengan orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
0: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar. Ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
3: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
0: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan pemain Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.
4: Inspirasi Indonesia.

0: 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan. Jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
1: Inspirasi Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan tadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro Satu Radio Mataram, senang sekali kembali kami temani Anda di malam hari ini dalam acara dokter kita ya. Dan seperti biasa, malam ini saya akan menghubungi Ibu Dokter Reni Bunyamin MPH yang akan membersamai kita hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya sudah tersambung. Assalamualaikum. Baik, keputus ya. Baik, dengar, saya akan coba kembali untuk menghubungi beliau. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro Satu Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Baik, mendengar Pro 1 Radio Mataram, saya coba untuk menghubungi Ibu Dokter. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa ngobrol kembali nih dengan Bu Dokter ya di malam hari ini. Kabar sehat Bu Dokter?
1: Udah berapa minggu ya? 2 minggu ya?
0: Iya, sudah 2 mingguan ya sepertinya. Kabar sehat Bu Dokter ya?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tapi di sekeliling saya nih kemarin ketika ada kegiatan MC atau job tuh banyak yang sakit tuh Bunda ya.
1: Memang. Dan saya melihat ya, hari ini banyak orang dengan keluhan nyeri menelan, batuk, pilek.
0: Nah,
1: itu banyak banget.
0: Itu yang banyak dialami di keluarga saya. Kemudian di orang-orang yang saya temui kok hampir sama ini. Sakit-sakitnya itu, apakah penyakit-penyakit yang seperti ini memang datangnya bersamaan atau setiap tanggal berapa gitu?
1: Janjian mereka datangnya kan?
0: Iya, seperti janjian gitu kok hampir semua sama gitu.
1: Sebetulnya enggak juga ya. Tapi karena memang saat ini kan masih dalam keadaan yang siang hari itu panas banget, malam itu dingin, dan hampir tidak ada awan.
0: Coba perhatikan. Ya, betul, ya
1: kan?
0: betul.
1: Awan itu kan dia akan menghalangi masuknya sinar matahari ke bumi, sehingga paling tidak mengurangi rasa panasnya kan. Nah, demikian pula pada saat panas itu diserap kembali ke atas gitu kan, harusnya ada awan yang melindungi sehingga tidak terasa dingin yang luar biasa.
0: Oh.
1: Nah itu soalnya awannya yang nggak ada nih.
0: Itu yang bikin
1: itu ya.
0: Terasa sekali gitu ya.
1: Ya, sehingga perbedaan antara pagi dan siang dan malam itu beda banget. Panas banget, malamnya dingin gitu kan. Itu memang terjadilah, maka ada perbedaan suhu yang terdemikian ekstrim, sehingga tubuh kita juga kalau pagi siang itu pengennya kan minumnya yang dingin-dingin gitu kan. Nah, malam baru terasa nggak nyaman. Bahkan banyak yang mengeluh bahwa panasnya datangnya malam, dok, yang menggigil. Ya memang karena memang kita beda suhu badan dengan suhu sekeliling kan, jadi tambah bedanya banyak kan. Sehingga mau tidak mau kita merasakan menggigil pada saat malam hari.
0: Dan ini sangat berpengaruh untuk kesehatan gitu ya.
1: Betul banget.
0: Dengan kondisi masyarakat yang banyak, terutama saya Bu Dokter, ini sudah 4 hari kondisi batuk-batuk dan agak lemas juga gitu. Nah ini
1: ya, badan terasa nggak nyaman gitu ya.
0: Kalau badan sasaknya itu ngeri-ngeri gitu.
1: Nah betul, ngeri-ngeri karena meriang nggak keruan gitu ya.
0: Betul, memeriang yang tinggi tidak juga, tapi badan meriang ngeri gitu, nggak enak banget.
1: Betul.
0: Nah ini harus bagaimana kalau kondisi seperti ini?
1: Yang pasti kita harus minum yang banyak. Nah, minum banyak itu yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Dan minum banyak, jangan minum yang dingin. Minum hangat. Nah, itu dia yang agak sulit ya. Soalnya aduh, kalau minum hangat itu kayaknya pahit tuh, rasanya nggak nyaman gitu. Enakan minum es gitu kan.
0: Untuk sebagian orang tapi ya.
1: Iya.
0: Jadi memang kalau minum dingin sesekali itu tidak boleh banget Bu Dokter atau bagaimana?
1: Sesekali sih boleh ya. Tapi kan banyak orang yang tidak bisa kalau satu kali minum itu lagi-lagi dan lagi.
0: Kayak candu itu rasanya.
1: Rasa hausnya nggak hilang loh kalau minum dingin, coba deh.
0: Betul, sepakat itu.
1: Iya kan, lebih enak minum anget tuh. Udah anget tuh enak banget, hilang itu rasa hausnya.
0: Iya betul. Berarti ini dijaga terus kondisi badan gitu ya, dengan suhunya. Jangan dipapar badan ini dengan minum-minuman dingin gitulah istilahnya ya.
1: Betul. Yang penting adalah pola makan yang harus benar-benar diperbaiki. Pola makan. Ya. Kadang-kadang kita makan. Tapi asal kenyang. Iya kan? Nah, sebetulnya enggak. Kita harus memperbaikinya dengan melihat komposisi makanan saya itu seperti apa. Seperti misalnya orang, ya yang penting saya udah makan kok tadi nasi pakai ya sayur lah. Oke. Tadi saya tanya, baru saya tanya sama ada pasien saya, Pak, kalau Bapak makan nasinya seberapa? Ya sepiring itulah, dok. Sepiring gitu kan. Kemudian ini apa? Apa namanya, sayurnya? Tadi nggak pakai sayur. Oke, nggak pakai sayur. Terus lauknya apa? Tadi lauknya itu ayam goreng, paha sepotong, tambah teri. Terinya itu sambel. Nah, sambal teri lah. Ya udah gitu aja cukup, dok. Nah, kan berarti protein aja kurang. Yang kebanyakan adalah karbo yang banyak. Seratnya tidak ada. Tadi udah ngaku dia, jarang saya makan sayur. Nah, yang kita harus perbaiki, kita kokohkan. Kalau saya bilang, kokohkan fondasi. Kalau kita mau bikin rumah, fondasinya dong yang diperbaiki. Fondasinya apa? Pola makan yang benar. Pola makan dan minum yang benar. Proteinnya harus cukup. Karena protein adalah bahan, atau kalau dulu waktu SD kita bilang bahwa protein adalah sat pembangun. Nah, sat pembangun itu yang untuk mengganti sel yang rusak, menempel kalau ada yang robek, itu semua adalah kerjaannya protein. Bukan karbo. Tadi lihat protein, karbonya atau nasinya sepiring. Sepiring itu kebanyakan.
0: Harusnya satu piring itu untuk berapa kali makan?
1: Harusnya satu kali makan itu nasinya hanya 3 sendok makan. Wah, 3 sendok makan mana kenyang gitu kan? Coba kita makan ayam satu, ayam bakar, ayam taliwang satu, pakai plecing. Makannya pelan, makannya pelan. Tambah lagi sate pusut misalnya. Kenyang gak itu?
0: Kenyang.
1: Benar, kenyang. Kadang juga mungkin nasinya gak tersentuh. Saking kenyangnya.
0: Iya.
1: Nah, jadi yang kita masukkan ke dalam piring kita pada saat makan, yang pertama sekali masuk adalah lauknya dulu. Setengah piring itu taruh lauk sudah. Kemudian baru kasih sayur. Sayurnya seberapa banyak? Setangkup. Nah, setangkup tangan itu. Setangkup tangan munjung lagi. Banyak gak? Banyak. Kita upayakan yang kita makan itu sayur dulu. Setelah sayur, baru proteinnya. Udah gitu nasi kadang-kadang, waduh nggak sanggup lagi nih pakai makan nasi lagi, itu biasanya. Jadi itu ya, jadi pola makan harus diperbaiki, pola minum juga harus diperbaiki. Minum itu perlu. Berat badan kali 40 cc. Jadi kalau berat badannya 60 kilo, maka air yang harus masuk adalah 2,4 liter. Ada ibu-ibu, yang ibunya, nah ibunya ini, jadi ibu ini punya ibu kan, ibu bilang, dok ibu saya nu, saya sering dimarahin katanya, kamu tuh jangan minum terlalu banyak, apalagi air es, nanti kamu tambah gemuk. Nah itu mitos lagi deh, mitos lagi, ya. Jadi kita boleh minum, dan minum tidak akan meningkatkan berat badan.
0: Yang meningkatkan berat badan itu apa itu, Bu Dokter?
1: Ya makanan-makanan yang ada berkalori.
0: Oh, kalori lah ya.
1: Yang berkalori, iya. Nah, tapi kita sekarang untuk apa kita sebut ya, mempertahankan massa otot. Nah, massa otot kan ada ya. Otot kita nih nggak boleh mengecil. Jadi kalau kita mau menurunkan berat badan, yang harus kita turunkan adalah lemak di dalam badan kita. Dengan mengurangi karbohidrat. Kok bisa karbo? Karena karbo gak bisa disimpan di dalam tubuh kita. Tempatnya gak ada. Sehingga tubuh kita akan meminjam atau menitipkan karbo ini di dalam sel lemak. Jadi sel lemaknya gendut-gendut. Di mana tempat cadangan bahan makanan bisa kita simpan yang bisa melar? Di mana?
0: Di perut.
1: Di perut, betul. Betul, di perut. Tadi ada pasien saya, perutnya gendut banget, gendut beneran. Terus istrinya yang ngomel, "Dok, tahu gak, dia dapat undangan maulid, duduk mau ngambil tisu aja gak bisa, ada kesalahan perut."
0: Ada yang bergabung nih, Bu Dokter.
1: Silakan, silakan.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ila.
1: Sudah ketahuan kalau Ila.
0: Ila, silakan langsung sama Bu Dokter ya. Halo Ila.
1: Hilang.
0: Halo Ila.
1: Ilanya hilang.
0: Masih dia ini. Halo Ila. Iya, untuk Ila bisa menghubungi kembali ya di 081 80 dan 05 6000. Keputus Ila. Ada yang mungkin ditanyakan, silahkan. Selain kondisi cuaca yang siang panas, kemudian di malam dingin, Bu Dokter, ada juga yang bergabung ini. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum, Bu Dokter.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan kita ini, Bang, pakai nomor baru.
0: Oh, Kinza, Kinza. Bu Dokter, masih ya?
1: Masih.
0: Oke, silakan Kinza, pengen tanya apa ini?
2: Selamat malam, Bu Dokter.
1: Malam.
2: Nanya ini, Bu Dokter, kalau mau menaikkan berat badan itu makanannya yang harus gimana yang sehat gitu, Bu Dokter? Iya.
0: Itu aja.
2: Soalnya saya berat badannya cuma 42, saya pengen dong yang 50 gitu atau 48 lah gitu.
0: Yang Kinza tingginya berapa?
2: 100
0: 130-an. Oh, 130 dengan tinggi 40 berapa tadi? Dengan berat
2: 42.
0: Berapa?
2: 42.
0: Dengan berat 42. Oke, terima kasih Kinza ya.
2: Oke, Bang. Terima kasih juga Bu Dokter. Saya tunggu jawabannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tingginya berapa tadi Bu Dokter?
1: 130. Masih 130. Intinya gini. Intinya gini, ya. Bahwa kalau kita mau lihat atau meningkatkan berat badan, yang harus kita tingkatkan adalah massa otot.
0: Massa otot ya.
1: Massa otot. Jangan melebarkan perut. Ya. Nah, bagaimana kita supaya kita tahu bahwa kita tidak terlalu buncit gitu ya? Lingkar perut kita itu tidak boleh lebih dari tinggi badan bagi dua.
0: Oke, tinggi badan dibagi dua, itulah lingkar perut.
1: Maksimal.
0: Maksimal. Taruhlah saya tingginya itu 180 misalnya, Bu. 170,
1: 170. Oke, 170 berarti 170 bagi 2. Bagi 85.
0: 85.
1: Benar nggak?
0: Benerin dah.
1: Benar, oke ya. Jadi lingkar perut kita tidak boleh lebih dari 85.
0: 85 nah, senti ya.
1: Betul ya. Jadi kita tidak boleh memberikan banyak lemak ke dalam perut kita. Akan naik berat badannya dengan menambah lemak itu bisa naik. Ya, tapi nggak boleh. Yang harus kita tingkatkan adalah massa otot.
0: Massa otot ya.
1: Bagaimana kita meningkatkan massa otot? Yang pertama harus melakukan yang kita sebut dengan angkat beban, latihan otot.
0: Latihan otot. Kalau cewek takut nanti berbentuk badannya kayak cowok gitu.
1: Enggak. Justru gini ya. Namanya angkat beban bagi cowok sama cewek itu beda.
0: Oh iya.
1: Kalau cowok itu kena testosteronnya tinggi, maka ototnya akan lebih mudah terbentuk benjol gitu kan?
0: Iya.
1: Nah. Kalau perempuan enggak akan sampai sebesar kayak gitu. Coba lihat yang namanya artis sinetron kita. Angela Gilsia. Mm-hmm. Itu dia suka banget yang namanya latihan otot.
0: Benjol-benjol dia badannya.
1: Enggak, bagus.
0: Bagus ya.
1: Badannya bagus banget.
0: Berarti perempuan yang, maaf Bu Dokter, perempuan yang olahraganya dengan masa, dengan memperbesar massa ototnya ini, kemudian dengan berbentuklah badannya dengan benjol-benjol itu, ada mungkin suplemen yang pendukungnya itu ya, yang diminum gitu.
1: Mungkin ada, tapi dengan memperbaiki pola makan aja cukup. Hmm. Cukupkan proteinnya. Jadi kalau kita mau meningkatkan berat badan kita, tingkatkan massa otot. Nah, pertama tadi dengan melakukan angkat beban. Karena dengan angkat beban, maka akan terjadi robekan-robekan kecil di dalam otot kita. Itu biasa. Kan itu suka pegel itu kalau habis olahraga kan. Itu terjadi robekan kecil. Nah, kalau kita makan protein cukup, maka protein itu akan menambal. Menambal robekan-robekan kecil tadi, ya, dibuat serat yang lebih tebal, lebih kuat, lebih besar.
0: Nah,
1: yang bagi perempuan nggak usah takut, karena tidak akan berbentuk seperti laki-laki. Beda.
0: Itu yang
1: hormonnya beda.
0: Itu yang mitos di masyarakat yang ditakuti gitu oleh perempuan. Jangan terlalu angkat-angkat beban atau massa ototnya nanti kayak laki-laki badannya gitu.
1: Enggak, justru dia akan memperbaiki supaya tidak gelambir.
0: Oh, gelambir ya?
1: Iya kan, gelambir. Jangan gitu loh. Okay, harus kita perbaiki.
0: Siap, Bu Dokter, ada yang banyak sekali bergabung nih.
1: Halo, silakan, silakan.
0: Halo, selamat malam.
2: Ini kembali dengan Ila, Bang
0: Erna. Oh, Ila, silakan Ila.
2: Assalamualaikum, Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya, Bu Dokter ya?
1: Alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah. Saya mau bertanya, apakah kalau kita mengkonsumsi air di air putih tanpa direbus dulu, apakah bisa mempengaruhi kesehatan, Bu Dokter? Itu aja.
0: Terima kasih Ila ya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bergabung lagi? Boleh, silakan. Pak Pajar tadi ingin bergabung, silakan di tekan-tekan lagi nomor HP-nya di 081 80 dan 056 ribu. Halo, selamat malam. Malam. Oke, tidak. Baik, Bu Dokter, tadi pertanyaan dari Ila, bagaimana Bu Dokter?
1: Tadi saya nggak dengar pertanyaannya apa. Nggak bisa saya tangkap.
0: Oh, nggih. Tadi Ila nanya, kalau kita minum air nih, Bu Dokter, kalau kita tidak masak, apakah itu akan mempengaruhi kesehatan gitu?
1: Tidak dimasak?
0: Iya.
1: Oke. Tergantung dari sumber airnya dulu apa?
0: Mungkin tadi karena Bu Dokter menyarankan minum dengan air hangat tadi gitu ya?
1: Oke, oh gitu. Enggak. Air hangat itu berarti dia sesuai dengan tubuh kita. Dengan suhu tubuh gitu ya. Sesuai dengan suhu tubuh. Tapi mau misalnya minum air putih, boleh. Boleh air putih yang tidak dimasak dulu, tidak dihangatkan dulu, boleh. Asal jelas sumber airnya adalah sumber air yang benar. Sekarang kan banyak ya, air putih dari galon berbagai macam merek kan ada gitu. Cuma kalau kita tidak tahu sumber airnya, ya harus kita masak dulu pastinya. Tapi kalau kita dinginkan, kalau kita dulu masukin dalam kendi gitu kan, jadi airnya tuh seger, boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau dalam keadaan suhu yang dingin, suhu luar dingin, tentunya kita upayakan yang minum itu hangat. Yang sesuai dengan suhu tubuh kita.
0: Baiklah, kalau begitu.
1: Itu ceritanya, oke.
0: Ada yang bergabung nih, Bu Dokter.
1: Silakan.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam juga.

0: obat yang bisa kita anu.
1: Sudah berapa kali bisul Pak Fajar?
0: Sudah berkali, tapi ini tidak bisa tidak bisa kering. Sudah lama, sudah berapa minggu ini.
1: Apa Pak Fajar usianya berapa?
0: 31 jalan.
1: Siap-siap. Terima kasih Pak Fajar ya.
0: Terima kasih Bang Andi, Bapak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia 30-an Bu Dokter, mengalami bisul yang cukup lama. Kenapa saya tanya usia tadi, takutnya usia berapa gitu, atau ada kadar gula darah gitu kan.
2: Nah itu dia, salah satunya adalah kadar gula darah ya. Yang harus kita tahu, ketahui dulu. Karena itu mempermudah terjadinya bisu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat itu kemungkinan adanya alergi terhadap suatu makanan ya. Kemungkinan gitu.
1: Karena
2: ya,
1: masih muda ya.
2: Betul, alergi itu bisa alergi protein. Bisa ya. Alergi protein, protein bisa dari telur, bisa dari udang, bisa dari berbagai macam sumber protein lainnya. Biasanya protein hewani yang biasanya menyebabkan bisu. Jadi kalau saya sih upayakan konsultasi ke dokter dulu ya, dilihat nih kira-kira apa yang menjadi penyebab. Apakah karena kondisi tubuhnya yang tidak prima? Bisa. Jadi alergi itu bisa kita perbaiki, kita hindari kalau kondisi tubuh kita, imunitas tubuh kita yang tinggi. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi vitamin D3. Vitamin D3 yang cukup meningkatkan imunitas tubuh kita, sehingga kita juga akan tidak lagi menderita alergi-alergi yang tadi mungkin salah satunya bisul ini. Ya.
1: Ada yang bergabung lagi Bu Dokter, boleh nggih?
2: Nah, silakan.
1: Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Ya, pasien lama.
1: Oh iya, dengan namanya siapa?
3: Mami Bajang.
1: Siapa?
3: Mami Bajang.
1: Oh, Mami Bajang. Silakan Mami Bajang.
3: Assalamualaikum, Bunda.
2: Waalaikumsalam, Mi.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, seorang dokter itu ampura maaf tidak boleh sakit karena dia yang sebagai ujung tombak dunia kesehatan.
2: Sama saja seperti
3: kembali ke sifat manusia.
2: Betul.
3: Orangnya, kalau sudah Tuhan memberikan sakit apa, itulah hamba Allah. Nah, pertanyaan ya, Anda ini ada beberapa hari saya sakit gigi ini Bun.
1: Sakit gigi ya.
3: Sakit gigi karena mungkin seperti yang ceritakan dulu ada gejala faktor DM. Mungkin bisa juga berpengaruh kepada ya seperti yang saya gigi dengan apa penyakit-penyakit yang sama intinya nak makan kalau apalagi musim maulid begini, libur yang pergi aja maulid karena tidak berani makanya mohon tunjuk dirina yakin obat apa yang bisa konsumsi kalau diabetes mungkin sudah sering yang kontrol normal tapi ini gigi yang dari hari saya beli obat gigi harga cuma giginya kecil-kecil kayak gigi apa ini tolong antar basis asar keluarnya itu dikasih di apotek itu minum dua kali sehari tapi sampai saat detik ini belum ada perubahan mungkin dengan konsultasinya yang sama Bunda mudah-mudahan ada petunjuk mungkin ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pasien lama ya.
2: Ya, jadi memang kita lihat bahwa orang dengan DM ya, dengan diabetes itu biasanya kan sering mendapatkan satu keadaan gula darahnya yang tinggi. Nah, ini menyebabkan juga gangguan pada gigi-geligi kita. Gusinya tuh turun. Lebih turun mudah terjadi infeksi di situ. Apalagi misalnya kita makan, kemudian banyak yang makan yang karbonya lebih banyak, sehingga banyak terjadi gangguan pada daerah gusi ya. Kemudian juga pada saat kita tidur upayakan selalu membersihkan mulut. Jadi kebersihan mulut harus betul-betul dijaga supaya tidak ada sisa-sisa makanan yang ada. Nah, kemudian pastinya kalau ada misalnya gula darah masih tinggi, turunin. Upayakan kita mengurangi makanan minum.

0: Man yang manis. Kemudian kumur, itu habis sikat gigi, kumur juga harus.
1: Kumur pakai air biasa?
0: Kumur pakai air biasa, bisa lebih bagus lagi kalau kita pakai ada obat kumur yang kita bisa beli di supermarket, di apotek ya. Boleh, untuk meyakinkan kita bahwa tidak ada sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut kita. Dan kemudian juga menghilangkan kemungkinan adanya bakteri ataupun kuman lain yang ada di mulut kita.
1: Ini harus sesuatu. Ini untuk
0: semua orang. Okay. Semua orang harus melakukan itu. Apalagi dengan diabetes. Ya, intinya turunkan diabetesnya, jaga kebersihan rongga mulut. Itu yang paling penting.
1: Baik. Silakan mendengar, tadi banyak sekali yang ikut bergabung juga. Dicoba kembali di 081 80 dan 056 ribu. Baik. Nah, kalau saya nih, oh iya, saya mau curhat tadi Bu Dokter, tapi ini ada yang mana masuk. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Andi, ini Kinza masuk kembali ya. Ada ponakan yang gatal telinganya ini Bang Andi, kayaknya alergi atau bagaimana itu, sudah dibawa ke puskesmas, nggak bisa sembuh-sembuh juga ya. Mungkin alergi ya, atau bagaimana.
1: Kayak gimana itu bentuk gatal-gatalnya?
2: Gatal-gatalnya di sela-sela telinganya itu Bang Andi.
1: Dia bernanah kah atau memerah bintik-bintik?
2: Iya, itu yang bernanah itu. Mbak Kinza itu berat tinggi badannya ini Bang Andi 58. 158.
1: Hari kaget 130 gitu.
2: Nggak lihat jatuhkan tadi.
1: Oke dah.
2: Itu iya, sudah Bang Andi. Bu dokter kan saya tunggu tesnya atau tipsnya untuk ponakan yang gatal telinganya alergi atau bagaimana ya. Mungkin setelah makan telur kata bundanya itu lagi bernanah katanya itu.
1: Itu aja Kinza.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak kecil bisa alergi telur bunda nggak?
0: Bisa ya. Makanya sekarang ini saya lebih sering mengresepkan vitamin D3 ya, bukan obat anti alergi, karena kalau obat anti alergi ya kondisi tubuhnya kan nggak berubah. Justru yang kita inginkan adalah naikkan kondisi tubuhnya, diperbaiki. Imunitasnya diperbaiki dengan vitamin D3. Banyak orang takut vitamin D3, aduh kok vitamin D3 apa nggak kebanyakan gitu kan. Kalau saya bilang dewasa tuh 5.000, bayi pun ada. Oh, ada vitamin D-nya yang bentuk drop, kan bisa kita kasihkan gitu kan. Pada usia yang umur 1-2 itu saya berani memberikan yang 1.000. 1.000 IU. Kalau dia udah gede lebih besar lagi, kasih yang 2.000. Supaya kondisi tubuhnya meningkat. Kalau kondisi tubuh meningkat, maka ambang rangsang alerginya tertinggal jauh di bawah. Nah, makanya akan tidak terjadi gejala-gejala yang menuju ke arah alergi tadi. Gatal. Gatal itu salah satu bentuk alergi. Terus kalau gatal anak-anak diapain?
1: Garuk.
0: Garuk telinga tuh susah. Susah garuk telinga. Tapi dia selalu wok, akhirnya luka. Lah luka infeksi, bernanah. Ya, jadi yang paling penting adalah meningkatkan daya tahan tubuhnya. Yang kedua, obatinya betul-betul harus tuntas. Kalau nggak tuntas di puskesmas, minta dirujuk. Minta dirujuk. Kan kita berhak meminta dirujuk kan. Rujuklah. Ya, ke poli THT di rumah sakit umum. Bisa. Rumah sakit umum daerah gitu ya.
1: Oke. Ada yang bergabung Bu Dokter? Saya sapa kembali ya.
3: Maaf Bunda, punya tinggalan satu Bunda.
1: Apa itu?
3: Tinggalan. Ini kebetulan yang konsumsi juga sering minum vitamin D Komz yang besar warnanya. Kalau apa? Kencing kita kayak estrajos, kencing kita lah kira-kira ada berpengaruh dengan
1: vitamin itu, apa? Bunda.
3: Ya,
0: vitamin itu. Ya.
1: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Jadi kalau kita minum yang vitamin yang ada B kompleksnya, pasti kencing kita akan menjadi lebih kuning gitu ya. Itu yang terjadi. Tapi ya nggak apa-apa, memang seperti itu. Jadi nggak usah takut.
1: Nggak apa-apa ya, Mi Bajang? Iya. Tidak apa-apa. Baik, Bu Dokter? Halo?
0: Ya.
1: Iya, masih ya. Nah, kondisi saya kemarin agak-agak meriang, kemudian batuk dan berdahak. Tapi saya belum minum obat. Saya meyakini, bisa sembuh sendiri gitu. Dengan saya minum, perbanyak minum, perbanyak istirahat, walaupun banyak kegiatan-kegiatan ini dan itu. Kemudian saya minum vitamin. Apakah cukup dengan begitu, Bu Dokter?
0: Bisa. Boleh. Ya, jadi kita mencoba, kita sendiri yang tahu bagaimana kondisi tubuh kita kan. Misalnya kita terlalu banyak begadang karena pekerjaan gitu kan. Sehingga kita turun kondisi tubuh kita. Kita perbaiki. Maka minum suplemen, kemudian minum yang banyak, makannya yang cukup, sayur yang cukup, itu bisa. Kita meningkatkan kondisi tubuh kita. Boleh banget. Tapi kalau udah beberapa hari gak hilang-hilang, panasnya tambah naik, ya udah. Harus cari pertolongan lebih lanjut.
1: Meriangnya sudah hilang, rasa ngerinya sudah tidak hilang. Yang ada masih batuk dan berdahak. Nah, kalau menghilangkan dahak, sehingga ini kan mengganggu pernapasan ya itu, Bu Dokter.
0: Iya.
1: Itu bagaimana?
0: Iya, jadi yang namanya dahak kan ada dahak yang liat, yang susah mengeluarkan. Itu kita harus minum yang lebih banyak. Minum anget itu salah satu upaya kita untuk mengencerkan dahak. Ya, kalau juga susah nggak bisa, ya harus minum obat untuk pengencer dahak.
1: Siap. Baiklah. Oh iya, ini ada yang bertanya tadi, Bu Dokter mengenai kondisi Indonesia yang saat ini kebakaran hutan dan lahan Kalimantan, kemudian kebakaran hutan dan lahan di Sumbawa, dan erupsi gunung.
0: Iya.
1: Nah, ini kondisi kesehatannya seperti ini, kalau sekitar masyarakat sekitar ini, apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan?
0: Yang pastinya pakai masker.
1: Masker ya?
0: Iya. Masker itu memang dari dulu adalah satu kebiasaan yang harus kita ikuti terus ya. Dijadikan kebiasaan yang terus kita penuhi gitu. Karena ini kan kita susah.
1: Saya malah heran, saya malah heran Bu Dokter dengan orang yang tidak menggunakan masker gitu. Apalagi dengan kendaraan roda dua gitu.
0: Itu dia. Ya. Saya aja di tempat praktek selalu saya pakai masker ya, karena takut ya. Berapa apa kita tidak melihat kuman tuh kayak apa, enggak kelihatan kan? Nah, kita harus pakai lah.
1: Berarti masker, kemudian protokol kesehatan yang lainnya.
0: Iya. Cuci tangan itu udah harus.
1: Iya. Baik, Bu Dokter, pesannya untuk sebagai penutup ini, karena kita sudah merapat ke pukul 10, jam 10 malam. Apa ini, Bu Dokter?
0: Yang pasti bahwa, saya bilang tadi, bahwa kesehatan kita itu harus kita kokohkan.
1: Iya.
0: Fondasinya kita kokohkan. Yaitu dengan pola makan dan minum yang baik. Berikan makanan-makanan yang premium untuk tubuh kita. Jangan saja kita beli Pertamax untuk mobil, ya kan? Tapi tubuh kita, ayo kita perbaiki. Nggak usah mikir, waduh Pertamax mahal ya. Lah iya, tapi di dalam jangka waktu lama, kita menggunakan Pertamax misalnya, mesin mobil kita akan lebih bagus. Demikian juga tubuh kita. Berikan makanan-makanan yang premium. Jangan asal kenyang. Itu aja.
1: Jangan pelit sama tubuh sendiri gitu ya.
0: Betul.
1: Tadi
0: bisa
1: sempat
0: diganti.
1: Tadi sempat Bu Dokter menyarankan minum vitamin D3. Mungkin sedikit aja Bu Dokter kasih gambaran ke kita, vitamin D3 yang bagus itu yang fisiknya seperti apa? Yang gel kah, minyak kah, atau kapsul padat gitu?
0: Sama aja ya. D3 itu bentuknya macam-macam.
1: Makanya.
0: Ada yang drop. Dan ya, ada yang bentuknya tablet yang kunyah. Ada yang tablet yang tidak bisa dikunyah. Ada yang bentuknya seperti kapsul. Ada yang seperti minyak ikan.
1: Betul.
0: Sama aja.
1: Kenapa?
0: Tapi minum vitamin D3 harus setelah makan.
1: Harus setelah makan. Terima kasih Bu Dokter waktunya malam hari ini.
0: Baik.
1: Masya Allah, luar biasa. Berkah selalu. Dan
0: amin.
1: Jadi pendengar, kalau waktu ini kurang untuk berkomunikasi bersama Bu Dokter, silakan kunjungi live-nya di TikTok ya.
0: Iya.
1: Ibu Dokter Reni gitu ya nama TikTok-nya.
0: Betul, Dokter Reni, Dokter Reni.
1: Setiap masih setiap sore?
0: Siang.
1: Siang sampai sore.
0: Setelah duhur.
1: Baik. Bu Dokter, terima kasih sekali lagi.
0: Baik, sama-sama.
1: Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kami menemani Anda di acara dokter kita setiap Senin malam ya. Setelah mini drama. Jadi Senin malam Anda jangan lewatkan bersama Bu Dokter Reni untuk bertanya mengenai dunia kesehatan. Dan Anda langsung tuh ya ngobrol sama dokternya. Kalau di tempat praktik Anda harus ngantri, ngantri panjang. Tapi kalau sekali lagi kalau ingin komunikasi lagi bersama Bu Dokter, silakan bisa mengunjungi live talk-talknya Bu Dokter ya setelah zuhur di setiap hari bahkan ya di akun talk-talknya. Baik pendengar, kami akan terus temani Anda di NTB malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin cinta kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Dengar plus 1 dari Mataram dimanapun Anda berada. Ruang Rindu kembali menyapa ruang dengar Anda ya untuk malam hari ini. Di tanggal berapa ya malam ini? Tanggal 7. Tanggal 7 September 2026. Silakan ingin bergabung boleh ya. Kita coba-coba untuk sapa kembali nih ya para penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga, ya, dibuka sama Bunda Lale Ratu ini ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda,
1: selamat kabarnya Mas Andi.
0: Sehat, di sana sehat ya.
1: Kurang cocok.
0: Silakan.
1: Pusing ini.
0: Pusing kenapa?
1: Pusing mikirin apa? Pusing mikirin masa.
0: Silakan Bun, pengen salam-salam buat siapa?
1: Andi, berhasil sekarang lagi dari membuka pintu. Alhamdulillah malam Selasa.
0: Silakan pengen salam-salam.
1: Juga membuka pintu. Sekarang juga malam Selasa membuka pintu gitu.
0: Iya.
1: Beruntung banget.
0: Senang lah ya.
1: Beruntung lalu itu jadi pembuka pintu pintu hatinya Mas Andi yang ganteng.
0: Waduh.
1: Salam Andi.
0: Ya, salamnya buat siapa?
1: Ya buat buat buah hati dulu yang ada di Semarang yang belum begitu terlalu kesehatan dan umur dimana jadi selalu berada dalam lingkungan ada semua kala. Terus ada Pak Mawi'i, ada Pak Ordes, Pak Andi Gunung Sari, Pak Saja, Pak Fajar, Pak Cahaya, Pak Cahaya, Pak Kenja, Pak Kenjo, Pak Marisa, Pak Merian, Pak Solihin, Pak Haji Cahbutin, Pak Jusra, buat esok Pak Sukri bersama sama Bunda Marni, Pak Moga Selalu, ya buat semuanya dari kerja tanpa terkecuali selatan buat Mas Andi ganteng kemudian Mas Andi selalu berikan kesehatan dan umur semakin dilancarkan rezekinya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Mas Andi tadi udah saya lihat di statusnya itu bagus banget nampaknya suaranya juga mantap.
0: Yang mana itu?
1: Terus ada di statusnya tadi itu. Itu.
0: Oh, yang pakai.
1: Pakai apa?
0: Yang mana?
1: Pakai peci.
0: Oh, itu ya.
1: Itu bagus juga itu. Orang sangat selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin. Terima kasih.
1: Selalu bersama bersayang. Mudah-mudahan.
0: Oke. Terima kasih, Ji.
1: Sabar melihat aja.
0: Waduh.
1: Mau terkasih ya, satu-satunya. Sirama nanti bisa melalui Sinasampuri, Alis Sinasampuri di bercanda.
0: Iya.
1: Harus ada humor gitu, Mas Andi. Jangan terlalu serius gitu kan.
0: Betul sekali itu.
1: Biar awet muda gitu, Mas Andi.
0: Benar.
1: Di. Apa nih kenji? Lagi atau terbiasa lagi nalar tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Lale Ratu. Di belakangnya ada siapa yang ingin bergabung? Boleh. Yuk kita coba untuk sapa-sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat di sana sehat ya?
2: Alhamdulillah. Gemuk ya sekarang bulan penggemukan.
0: Mungkin ya.
2: Atau tensi.
0: Tensi mungkin juga pantesan agak pinang-pinang rasanya ini.
2: Itu kan mengganti lalu ini dapat undangan mungkin.
0: Si Luwe ini undangan ini telus jelum ada ini mewat.
2: Nah, ya ganti ya.
0: Kayak minum obat nih.
2: Ibaratkan minum obat sudah ayo.
0: Iya, telus jelum.
2: Ini salam dulu buat keluarga di sini, salam hormat sayang aja. Buat Bunda Mas Nia gimana kabar? Apalagi Bunda Mas Nia tiap hari mungkin dia ada Pak Adi Herman, Pak Warisa, Pak Andi yang ada di Gunung Sari sehat selalu. Ada Widya sama suaminya. Ada ini kesalami Rian, ada Bang Rian, Bunda Kartini semuanya di Lombok Timur ya sehat selalu. Ada Bli Kawan di Bali. Ada Tinggu, Bu Wige, Anwar, Pak Bram, Prismati, Widi yang di luar daerah dan semuanya tanpa terkecuali. Ada Kinanti, Antin juga, Pak Mawihin, Pak Muhyiddin sehat selalu. Ada Bunda Siti Hajar, apalagi ini Bunda Siti Hajar sama, sama Bunda Aisyah, apa Bunda Cahaya.
0: Ya kenapa itu?
2: Ya selalu maulid sama aja tiap hari.
0: ini kata tonjak tolo berkat maulid terus.
2: Simpan aja di dalam kulkas.
0: Emang main lagu pas suara tengkah dengan maulid.
2: Nah itu dah. ya buat Olivin juga ya. Saya selalu buat semuanya aja ya fans. Ini Yogi. Yogi gak pernah kedengeran suaranya.
0: Sibuk maulid masih ya.
2: Dan ada kesehatan aja ya. Ada Pak Fajar juga, ada ini Raja. Sehat selalu buat semuanya. Fans-fansnya RRI semuanya tanpa terkecuali udah tetap sehat aja. Buat kru-krunya RRI juga udah tetap sehat aja ya. Selamat menikmati anu aja ya hari bulan penggemukan. Udah Bang Andi.
0: Ya.
2: Buat Bang Andi sehat selalu bersama keluarganya ya.
0: Iya.
2: Gak dapat tunggu lagunya. Okay. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar kita ke lagu dulu ya, lagu Ruang Rindu. Karena lagu-lagunya malam ini lagu-lagunya bagus-bagus. Biar tidak terskip lagu-lagunya, biar semua keputar, kita langsung dengarkan lagu-lagunya.

0: berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI.

0: Radio Mataram, lagu-lagu Ruang Rindu malam ini kita menikmati lagu-lagu Indonesia nih ya, tahun awal-awal tahun 2000-an. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Malam juga Bunda Kartini, apa kabar Bunda?
1: Jumpa lagi, apa kabar?
0: Sehat, silahkan Bun, pengen salam-salam buat siapa?
1: Iya, salam-salam buat Bunda Aisyah, Bunda Nadia, Bunda Cahaya, ada Bunda Ginan, Mbak Ginansi, Budia Bagian Listrik,
0: saya Malik,
1: Bunda Warni, ada Bunda Marni, Bapak kemudian ada Bapak Muhyiddin, Bapak Haji Herman, Bapak Mariin, kemudian juga Bapak Marian di Tanjung Lombok Timur, Bang Irwan, Yogi, Bang Fajar, Bang Raja, semua salam sehat selalu. Sudah yang sudah mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda, terima kasih Ngi. Baik, di belakangnya Bunda Kartini ini ada siapa yang mau ikut gabung? Silakan di 081 80 2056000. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ih, keputus ya. Kenapa malu-malu? Jangan malu-malu. Tadi Bunda Cahaya pengen gabung terus dari tadi. Silakan Bunda Cahaya, masih lama nih kebersamaan. Nah, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Bang Rindu?
0: Sehat, di sana sehat juga ya. Nah, putus-putus suaranya. Iya, silakan.
2: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, terima kasih pagi ini udah nyampe kemarin. Saya selalu ya. Buat Indra, ada Purbaya, Terhaji, Pamuhidin, Pamuhi, Pak Untur, ada Pangeran Kidul, terus ada Bang Raja, Bang Pajar, Taman Mas Lari, Bang Kendo, Mas Indra, Mas Tinggo, Mas Yogi, ada Mbak Maya, ada Pak Meli, Jabat Kepulu, Mami Rian, Solehin Bacang Rian, Pak Jerman, Pak Jamiludin, Pak Jisamudin, Pak Nusah, Pak Marisa juga. Untuk ini, Bunda Mani, Bunda Kartini, Bunda Isyak, Bunda Cahaya, Bunda Cihajar, Bunda Hir, Soleh Bakar Kerana, ada semua-semua, Pak Mani.
0: Oke.
2: Untuk kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Buat rumah kekulnya juga ada selalu.
0: Oke.
2: Buat Bang Andi.
0: Ya.
2: Selamat bertugas dan
0: sama
2: keluarga.
0: Hanya
2: umur-umuran
0: di sini
2: lagi
0: dalam
2: Allah SWT. Oke, dah. Pulang hati-hati.
0: Yuk.
2: Terus semangat
0: di Bang Andi. Yui.
2: Lagunya kita
0: dengar
2: sama-sama.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asma, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, mendengar Pro 1 Radio Mataram. Tadi lagu Leto ya dengan Sandaran Hati. Kemudian tadi ada lagu dari miliknya Arman Maulana. Dan ada Amishad ya, Jangan Pisahkan. Masih di Ruang Rindu, kami temani Anda pendengar. Yang ingin bergabung boleh ya, silakan di 081-80-2056-1000 atau bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Kinza, apa kabar Kinza?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Kinza pengen salam-salam buat siapa Kinza?
1: Salam-salam buat Mbak Ila, Mbak Cinanti, Bang Elvin, terus buat Bang Ordes, Bang Raja, Mbak Lale, Bunda Aisyah, Bunda Kartini, Bunda Cahaya, Bunda Masnia, terus buat siapa lagi, Bang Tenggo, Berbaya, Pak Mauin, Solihin, juga semua-semuanya dah
0: ya. Semua-semuanya?
1: RRI tanpa terkecuali. Eh, lagunya yang dari siapa yang belum diputer ini Bang Andi?
0: Ya banyak lagunya malam ini.
1: Oke deh, kalau gitu aku tunggu aja lagunya, pilihin yang bagus-bagus ya. Iya dah, buat Bang Andi, selamat bertugas saja ya. Semangat,
0: mudah-mudahan
1: sehat selalu, dan segera membaik maksudnya. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Halo Satu Radio Mataram. Tidak terasa waktu terus melompat ke pukul 11 malam. Kami cukupkan ya untuk menerima atensi Anda di Ruang Rindu untuk malam ini. Sebagai penutup atau lagu penutup di Ruang Rindu, kami hadirkan lagu dari miliknya Dewa 19. Nanti setelah Ruang Rindu, kami kembali hadirkan beberapa lagu untuk menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Sipil Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asma, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit, habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka, lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya

aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama,

musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram program 1 kembali mengudara hari ini Selasa 8 September 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan tidak kekurangan apapun. Pagi ini pendengar, saya Sari Sudawati bersama dengan Ria Ismara menemani Anda hingga jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pagi ini kita langsung awali dengan mengikuti siaran dari Masjid Hubul Wathon Islamic Center.

Ben kullandım. Allahu akbar.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

이건 없어. 어이구. 왜 이러는 거야?

0: Kami persilakan kepada para jemaah yang masih berada di belakang dan di samping untuk kita sama-sama merapat ke sumber kajian kita, karena insya Allah kajian akan segera kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man auha alaihi azza wa jal, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikin bil kitabi wa sunnah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari yang berkah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan i'tikaf kita dengan mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala untuk menambah khazanah keilmuan kita. Kemudian salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita semua dari jalan yang tidak benar menuju jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Hadirin hadirat beserta para pendengar Radio Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir yang sudah sampai pada Quran surah Qaf ayat 23 sampai dengan 26. Kami persilahkan kepada para hadirin dan para pendengar pusat di mana saja berada untuk bisa membuka mushaf Quran surah Qaf ayat 23 sampai dengan 26. Mari kita baca terlebih dahulu, kita terjemahkan dan nanti insya Allah akan ditafsirkan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Salimul Jihad MAG.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: آخر فألقياه في العذاب الشديد. صدق الله العظيم.
1: Artinya, dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu, yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang sangat pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Salimul Jihad MAG untuk menjelaskan kajian tafsir surah ini sampai dengan menjelang waktu syuruk tepat pada pukul 06 lebih 10 menit. Kalau bisa ada sesi tanya jawab kepada beliau, kami persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kesempatan bangun tidur dalam keadaan baik-baik saja. Diri kita, rumah kita, lingkungan kita, termasuk Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang selalu menyadari dan ingat tentang tanggung jawab kita, tentang hal-hal yang nanti di hari akhir akan dimintai kita pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa selamat ya dari ujian ala, bukan ujian, dari bala fitnah alam barzakh, fitnah kematian, dan juga fitnah dalam kehidupan dunia kita ini. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh hari ini kita tadi sudah membaca bersama-sama beberapa ayat dari surat Qaf, yaitu ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Ayat ini adalah masih rangkaian sambungan dari ayat sebelumnya, di mana pada ayat 22 Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana kondisi manusia, terutama yang tidak beriman kepada Allah, di saat kematian telah mendatanginya. Jadi kondisi kita atau kondisi orang-orang yang tidak beriman atau yang kurang beriman pada Allah, begitu kematian datang, maka fakasyafna anka bita'aka fabasarukal yauma hadid, langsung terbuka semua kesadaran itu. Ketika kita masih hidup, kenapa bisa orang menjadi kufur kepada Allah, bahkan menyekutukan Allah, bahkan mengingkari Allah? Karena pada saat hidup di dunia ini, banyak penutup mata hati. Tentu di sini bukan maksudnya mata kepala, karena kalau mata kepala kita tetap dia berfungsi dengan baik kan sepanjang kita bisa melihat. Tapi justru yang tertutup itu adalah mata hatinya, sehingga dia tidak pernah bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, di baik itu di ayat-ayat qauliyah yang dibawa para nabi, para rasul, kalau di umat Islam, atau kalau di kita ya, yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an berserta penjelasannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, maupun ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta ini. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu bagi orang-orang yang tidak beriman itu sama sekali tidak kelihatan, tidak bisa mereka cerna dengan akal pikirannya, tidak bisa mereka lihat dengan mata hatinya, sehingga ya mereka jadi orang-orang yang kufur. Ibarat mata kepala, tatkala dia tertutup, tatkala dia tertutup, maka kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah, seperti itulah kondisi hati, pikiran orang-orang yang tidak beriman. Namun begitu dia mati, begitu ajal datang pada setiap diri manusia, langsung seluruh penutup hijab itu terbuka, sehingga semua orang mati itu pasti beriman, beriman tentang kepada Allah, yakin dengan adanya alam barzah, yakin dengan adanya yaumil qiyamah yang gaib-gaib itu, langsung itu kebuka semua. Tetapi kesadaran, keimanan setelah kematian itu tidak memiliki arti dan makna, tidak ada gunanya. Maka Nabi menyebutnya ya, orang mati itu menyesal. Penyesalan itu kan sesuatu yang selalu datang terlambat. Tidak ada orang nyesal sebelum mengalami apa yang disesali. Yang namanya orang menyesal itu ya pasti setelah terlambat. Nah, seperti itulah. Bahkan orang beriman pun kata Nabi juga menyesal. Kenapa? Apa yang disesali? Kok kurang rajin? Kenapa dulu kurang banyak sholatnya? Kenapa dulu kurang banyak ngajinya? Kenapa dulu kurang banyak sodakohnya? Kenapa dulu kurang banyak puasanya? Orang-orang yang beriman penyesalan karena ya kurang. Karena begitu kebuka dengan kematian, jadi begitu kita mati, kebuka semua hijab itu, sehingga nyata terlihat kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah. Nyata terlihat apapun hal-hal gaib yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah ceritakan kita melalui Al-Quran, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, melalui peringatan-peringatan yang kita sudah dengar waktu kita masih hidup ini. Tapi karena tadi itu kondisi manusia itu ada yang tertutup mata hatinya, tertutup akal pikirannya, maka sekalipun peringatan itu datang dari Nabi dan Rasul yang mulia, artinya di zaman Nabi dulu, kan tidak ada orang yang paling benar, paling pintar, paling hebat di dalam menjelaskan ayat-ayat Allah dibanding dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap saja ada namanya Abu Lahab, tetap saja ada namanya Abu Jahal, tetap saja ada orang-orang kafir yang sama sekali tidak mau percaya terhadap segala hal yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Padahal sebelum Nabi Rasul menjadi Nabi, menjadi Rasul, itu mereka sangat percaya kepada Nabi. Sehingga kalau Nabi bilang ada unta di dalam batu, artinya ini berita yang akal sehat pun masih tidak mungkin menerimanya. Tapi kalau seandainya itu disampaikan oleh Muhammad yang belum jadi Nabi, ya mereka pasti percaya. Tapi begitu Nabi menyampaikan tauhid, ajaran tauhid, ajaran keimanan, begitu Nabi menyampaikan ajaran-ajaran tentang apa yang wajib diimani, termasuk alam gaib, termasuk yaumil hisab, yaumil qiyamah nanti, mereka langsung tertutup akal pikirnya, tertutup mata hatinya sehingga tidak mau percaya dan mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Maka ayat yang ke-23 dan seterusnya ini kemudian menginformasikan tentang kondisi orang-orang kafir itu nanti di yaumil qiyamah. Ya, setelah proses melewati kematian, masuk ke alam barzakh, nah kemudian ada nanti hari perhitungan, yaumil hisab. Setelah kebangkitan, ya kemudian kan digiring semua manusia yang sejak awal mula ada sama.

adalah malaikat. Jadi semua kita lahir didampingi oleh malaikat, yang mana malaikat ini memiliki tugas khusus dari Allah. Jadi dia diberi kuasa, mandat oleh Allah untuk mencatat seluruh apapun yang kita kerjakan selama kita ada di dunia ini. Dan catatan itu disebut atid. Atid itu karena catatan ini nanti akan dihadirkan oleh Allah tanpa ada sedikit pun catatan yang tercecer. Dari yang paling besar yang kita lakukan selama hidup sampai yang sekecil-kecilnya itu tercatat semuanya. Kalau tiang pelungguh ragu dengan kemampuan catatan ini, hari ini teknologi manusia saja itu bisa merekam seluruh jejak kita selama kita menggunakan media-media yang, ya katakanlah kita berinternet, itu semua rekam jejak kita di internet, apapun bentuk wujudnya itu tercatat seluruhnya. Sehingga kan banyak orang yang udah kayak begitu, kemudian ketika dia misalnya jadi apa, jadi pejabat misalnya, dibuka kembali catatan-catatan rekam jejaknya menggunakan internet, ketemu semua yang gak pernah, bahkan dia sendiri udah lupa, tapi di catatan itu ada dia, ada dokumennya, ada gambarnya, ada. Nah ini kalau manusia saja bisa kayak begitu catatannya, maksudnya apalagi dengan teknologinya Allah yang menciptakan manusia dengan segala kecerdasannya. Nah sehingga nanti di hari akhirat siapapun akan didampingi oleh korinnya itu. Jadi sampai hari pengadilan kita akan didampingi oleh korin itu. Korin yang mencatat berbagai macam kelakuan kita selama kita hidup. Dan di pengadilan Allah itu digelar seluruhnya. Nah tentunya kalau orang-orang kafir, ya isinya adalah kemungkarannya, isinya adalah bagaimana mereka melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, termasuk maksiat yang paling tinggi adalah ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya dihadirkan di pengadilan Allah, dan kita atau orang-orang kafir tidak bisa berkutik karena seluruhnya terekam dengan sangat-sangat jelas, sangat-sangat rapi, tidak ada sedikit pun yang tersisa. Nah sehingga ya akibat dari karena catatannya gelap, catatannya yang ada adalah menyekutukan Allah, bermuat mungkar kepada Allah, melakukan segala yang diharamkan oleh Allah, ya bagaimana tidak alqiya fi jahannam. Allah memerintahkan. Jadi nanti di hari akhirat itu pertama kita akan didampingi oleh malaikat yang memang mendampingi kita dari sejak kita hidup di dunia. Yang kedua nanti ada juga pengawal, malaikat khusus yang akan memborgol kita. Kalau kayak di dunia ini kan, kalau orang ketangkep itu mesti dia diiring, didampingi oleh yang tukang tangkepnya, nah, diborgol. Nah itu juga kayak begitu, ada malaikat khusus yang akan memborgol dan mendampingi kita. Untuk apa? Untuk menjebloskan mereka ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita baca ayat-ayat kayak begitu, berdoa kepada Allah agar kita dilindungi dari keadaan sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam ayat ini. Sama halnya dengan kalau kita membaca ayat-ayat yang mengandung
apa namanya balasan.

Allah kepada orang yang beriman berupa nikmat surga dan macam-macam kemewahan keindahannya. Nah itu kita mohon berdoa kepada Allah agar kita diberikan rahmat kasih sayangnya, bisa termasuk di dalam kelompok orang-orang itu. Nah sekarang ini kita lagi membaca bagaimana keadaan orang-orang kafir. Di keadaan orang-orang kafir nanti di pengadilan Allah ini seperti ini. Mereka akan dihadapkan dengan catatannya, dan korin inilah yang bersaksi. Jadi saksi apa, jaksa penuntutnya itu, saksi yang akan memberatkan itu ya korin ini. Dan pengadilan Allah kita enggak bisa didampingi oleh pembela. Enggak ada pembelanya kalau yang sudah kayak begini. Ya sudah, tinggal menerima saja akibat dari perbuatan. Karena ya perbuatannya enggak ada yang baiknya, enggak ada baik-baiknya, gimana mau dibela oleh amalnya. Nah beda dengan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, nanti akan dibela. Ada yang dibela oleh Quran yang dia selalu baca di saat dia hidup, ada yang dibela oleh sholatnya, ada yang dibela oleh sodakohnya, termasuk nanti pembelaan yang paling utama dan besar itu adalah pembelaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syafaat. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat Nabi yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah maka orang-orang kafir itu dijebloskan ke dalam neraka jahanam sebagai akibat dari kulla kafarin anib, kekufuran yang mereka luar biasa, yang dia nampakkan, yang dia lakukan selama dia hidup di dunia ini. Kemudian apa saja juga yang membuat mereka dijebloskan ke dalam neraka, mana'ilil khair, karena mereka tidak mau, enggan mengerjakan kebaikan. Bahkan bukan sekedar enggan untuk dirinya, mereka pun mengajak orang, mempengaruhi orang agar jangan mengerjakan kebaikan. Maka propaganda orang untuk berbuat jahat kan sekarang bisa kita saksikan. Tidak perlu jauh-jauh, ada saja orang yang ya ikut mempropagandakan supaya orang itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ngajak orang minum khamr ada, bahkan bukan sekedar mengajak, juga memfasilitasi, mendorong-dorong orang melakukan perampokan, melakukan pencurian, termasuk korupsi segala macam juga ada. Bahkan dibela-belain dengan berbagai macam dalih, dengan berbagai macam cara. Ya karena memang kita bisa ditipu kan, manusia kan bisa digulak-gulak, kalau bahasa Sasa itu. Bisa ditipu sehingga yang baik, apa yang jahat-jahat kadang kelihatan baik. Dan orang yang spesialis menggulak-gulak itu juga ya banyak di sekelilingnya. Nah inilah model-model orang yang disebut sebagai manna'ilil khair. Harusnya dia mengajak orang banyak-banyak beribadah, berbuat baik, menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi justru yang dilakukan kebalikan. Dan ya mereka juga memasukkan paham-paham atau informasi-informasi yang membuat orang bisa ragu-ragu juga. Orang-orang beriman bisa ragu dengan keimanannya. Maka kita bisa melihat hari ini misalnya di media sosial. Makanya hati-hati juga bermedia sosial. Kita harus cerdas bermedia sosial. Karena ada juga di samping propaganda mengajak orang untuk berbuat maksiat, salah satu contoh yang paling dekat lah itu, misalnya sekarang ini mulai ada propaganda untuk mengakui, sekalipun awalnya mengakui tapi nanti mengajak juga ujungnya, mengakui keberadaan orang-orang yang menyimpang secara seksual. Laki tidak, perempuan tidak.
jadi mama pada mama, nina pada nina. Jadi itu kan ada orang-orang yang kayak begitu, yang enggak jelas kelaminnya. Padahal sebenarnya Allah menciptakannya jelas kelaminnya. Cuma akibat dari dia karena ingin menentang Allah, baik itu dia sadari dirinya menentang atau tidak disadari, ya dia bela-belain kemungkarannya itu. Bahkan dia ajak orang. Jadi bukan sekedar dia bela dirinya melakukan maksiat, tapi juga dia mendorong orang sebanyak mungkin mereka pawai biar banyak orang yang ikut. Dan kadang-kadang memang ada juga kita umat Islam yang ikut-ikutan. Nah, inilah yang disebut sebagai upaya membuat orang ragu-ragu. Jadi buka, mungkin kalau yang berbuat belum bisa, setidaknya dibuat kita itu ragu terhadap keyakinan kita, ragu terhadap syariatnya Allah, ragu terhadap hal-hal yang baik, yang mulia di sisi Allah. Dan kalau kita tidak berhati-hati dengan itu, ya bisa juga kita kena perangkap. Nah, makanya ya harus cerdas. Kita harus menggunakan akal fikir, iman kita, mata hati kita, buka selebar-lebarnya, supaya kita tetap punya kepekaan terhadap upaya-upaya propaganda yang tidak baik itu. Dan dosa tertingginya adalah bagian yang selanjutnya, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Inilah dosa tertinggi. Jadi puncak dari kekufuran itu adalah ketika seseorang tidak mengakui keesaan Allah. Itulah puncak dari kezaliman manusia. Nah, kenapa itu jadi pemuncaknya? Karena kalau orang sudah menyekutukan Allah, itu berarti orang itu sudah terbuka seluruh ikatan-ikatannya, sehingga dia menjadi pelaku semua larangan Allah. Ya kan, udah enggak iman soalnya. Kalau orang udah enggak beriman kepada Allah, ya minum-minuman keras, berzina, melakukan semua yang jahat itu pada akhirnya menjadi, ya karena dianggap tidak ada, kan tidak ada ikatan, tidak ada hukum, tidak ada hukum Allah. Maka ada kita lihat manusia-manusia yang kufur itu yang ya udah kayak binatang aja, bahkan dia lebih sesat dari binatang. Kalau binatang kan memang dia diciptakan beliau seperti itu, tapi ini manusia yang punya akal pikiran, yang punya Nabi Rasul yang membawa syariat, tapi perilakunya justru lebih buruk dari orang yang dari hewan yang tidak memiliki akal pikiran. Nah, sehingga inilah yang menjadikan kesyirikan atau tidak mengakui Allah itu menjadi dosa yang terbesar, karena jadi induk dari semuanya. Orang maksiat itu kan disebut maksiat karena dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau Allah saja tidak diakui, apalagi larangannya gitu. Ya, Allahnya yang menjadi sumber syariat tidak diakui, dianggap Tuhan itu yang lain-lain itu. Dibuat, dia buat Tuhan-Tuhanan. Nah, bagaimana mungkin orang yang tidak iman kepada Allah akan bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah? Kalaupun ada rupanya seperti perbuatan yang disuruh Allah, tapi dia kan melakukannya bukan karena Allah. Misalnya dia bersedekah gitu ya. Ya enggak bisa disuruh sedekah juga karena dia enggak beriman. Dia memberi orang lain sesuatu.

0: Karena kalau tidak ada iman, ya bagaimana mungkin dia menjadi punya nilai di sisi Allah? Kan yang bisa memberi, bisa mengampuni, bisa merahmati, bisa mengazab, bisa membalas, itu hanya Allah. Ya sekarang di dunia banyak orang kurang yakin ini. Ayo mati. Ayo mati. Kalau tidak percaya nanti kebuka semua hijab gitu. Sehingga yang tidak percaya itu nanti akan mau tidak mau dia pasti akan iman, percaya. Karena nyata dia kalau kita udah mati. Mata ini tidak bisa melihat kalau kita udah mati ya. Badan ini udah enggak, fisik ini udah enggak bisa gerak. Nah pada saat itulah hati, pikiran, ya, jiwa kita secara keseluruhan itu kemudian melihat segala sesuatu. Kalau hari ini kan kita hanya sering ya, sering kali kita melihat hanya dengan mata kepala saja. Dengan mata kepala ya, kebetulan hari ini mata kita masih berfungsi, makanya kita bisa lihat nih, benda-benda dunianya, materi ini. Nah ketika kita terlalu materialistis, pokoknya segala sesuatu diukur oleh mata ini, maka di saat itulah gelap hati ini, akal ini jadi tidak berfungsi dengan baik. Hati pikiran kita tidak berfungsi dengan baik, akhirnya kita tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kita diajari selama kita hidup ini belajar untuk membuka mata hati kita, iman kita, dengan kita berzikir, melakukan perintah-perintah Allah, terus menyambung diri dengan Allah, agar hati pikiran ini mulai tambah peka. Nah, peka dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Orang-orang yang soleh itu, apapun yang dilihat, yang terlihat itu adalah kebesaran, keagungan Allah. Makanya mereka itu tidak bisa tidak ingat Allah, tidak bisa tidak ikhlas dalam beramal. Dia juga tidak bisa tidak ridho menerima apapun yang terjadi pada dirinya. Saking lekatnya dia dengan Allah, melekatnya dia dengan Allah, dekatnya dia dengan Allah bahasa kita. Nah kita ya karena belum dekat dengan Allah, kepekaan kita juga berkurang. Tapi untungnya kita masih terus ya sering diingat-ingatin, masih kita ya adalah ingat, ada kesadaran, sehingga kita juga berusaha untuk. Tapi kenapa kita masih misalnya ketika disuruh Allah itu ada rasa enggan, ada rasa malas itu? Nah berarti ada hijab di hati, di pikiran kita. Hijab itu bisa bentuknya dosa. Di semua dosa itu akan menghijab kita dari melihat tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga kepekaannya itu jadi berkurang. Dosa. Ya yang kedua nafsu kita. Jadi memang dalam diri kita ini Allah meletakkan namanya hawa nafsu. Dan itulah pintu masuk setan. Nah maka nanti ada korin kedua, yaitu setan, yang di ayat yang nanti dibaca di bagian selanjutnya itu yang mengatakan qala qarinuhu rabbana ma atghaitu. Jadi ada setan kita itu yang mendorong-dorong kita juga melakukan perbuatan kufur, maksiat kepada Allah. Dan itu mendampingi kita sejak kita baru lahir. Makanya ketika anak lahir itu jangan tidak diazankan. Jadi itulah perlawanan pertama yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap korin. Korin yang satu lagi, bukan korin yang malaikat, korin yang setan, yang bisa mendorong anak turunan kita melakukan hal yang macam, termasuk diri kita masing-masing. Dan sampai hari ini masih dia korin ini. kasih dia mendampingi kita. Makanya kadang-kadang kita juga terbersit mau bermaksiat kepada Allah. Sekalipun kita mengaku beriman, ya beriman, tapi ya kan turun naik, sehingga kadang muncul keinginan. Nah begitu ada begitu, langsung dia masuk itu membisik-bisiki kita, mengampet-ampet. Nah tapi peran Korin itu sebenarnya ya hanya sebagai tukang ngampet saja. Api utamanya itu, bara utamanya itu ada di diri kita masing-masing, hawa nafsu kita itu. Makanya kita diajar untuk kendalikan api nafsu itu, agar kita tidak mudah dipengaruhi oleh, termasuk oleh Korin ini. Nanti di akhirat dia tidak mengaku mempengaruhi kita. Saya tidak pernah menjerumuskan mereka. Memang mereka mau kok. Digituin kita sama Korin itu. Dan memang iya, kayak begitu. Jadi setan itu ya sebenarnya dia tidak terlalu berpengaruh kalau saja kita dari awal membentengi diri dari itu. Makanya Allah kan ngingetin kita terus, ingat, ingat, ingat, ingat, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, jangan lakukan ini. Nah, itu kan Al-Quran, hadis Nabi, kemudian dilanjutkan oleh ulama-ulama terus ngingetin kita. Nah, artinya tinggal kita sekarang mau ikut itu atau mau ngikutin bisikan yang dari nafsu dan Korin tadi. Nah sehingga ya intinya ayat yang terakhir ini menceritakan apa akibat dari orang-orang yang tidak mau membuka mata hatinya, tidak berusaha untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah sepanjang hidupnya. Mereka lebih memilih untuk mengingkari, kufur kepada Allah. Dan inilah akibatnya, perjalanannya nanti di yaumil qiyamah. Mereka akan dilemparkan ke neraka jahanam oleh malaikat yang memang mendampingi mereka sejak hidup di dunia. Selain tentunya malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk memborgol nanti di yaumil hisab. Nah mudah-mudahan peringatan ayat ini bisa meresap ke dalam hati sanubari kita. Allah bercerita tentang orang kafir tentu bukan sekedar bercerita, bukan sekedar menghikayati kita bagaimana keadaan orang kafir di yaumil hisab nanti. Tapi ini untuk jadi bahan kita untuk berhati-hati dalam hidup, jangan sampai kita seperti mereka. Karena ukuran atau tempat kita bisa memperbaiki, tempat kita bisa bertaubat, tempat kita bisa untuk meluruskan yang bengkok-bengkok ya sekarang ini, di saat kita masih hidup. Kalau setelah mati tidak ada lagi upaya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal-hal yang tidak baik, yang boleh jadi kita sekalipun mengaku bersyahadat masih juga melakukannya. Maka mumpung kita masih diberi umur, mumpung kita masih diberi hidup, mari kita tambah kepekaan kita untuk bisa melihat dan menyadari tanda-tanda kebesaran Allah. Mari kita perbaiki keseharian kita, mulai dari lisan kita, lebih berhati-hati kalau berbicara, agar jangan kita membicarakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Berbicara sekarang juga dengan jari-jari, dengan kita bermedia sosial, ini juga hati-hati, karena itu semua pasti akan kita pertanggungjawabkan. Semuanya tercatat dengan sangat-sangat rapi oleh malaikat yang kemudian dia dikenal menjadi dengan sebutan malaikat atid, artinya malaikat pencatat. Malaikat pencatat yang pencatat semua yang kita lakukan dan tidak ada yang terlupakan. tidak ada yang terlewatkan sekecil apapun. Sehingga inilah yang kita semua harus terus bangun kesadaran itu, agar kita bisa lebih berhati-hati. Dan ya, kita berdoa, mohon kepada Allah agar kita diberi kesempatan untuk bertaubat, diberi kesempatan untuk kembali memperbaiki hal-hal yang tidak baik, sehingga kemudian nanti di hari akhir, di pengadilan Allah, catatan kita yang buruk-buruk itu sudah dihapuskan. Karena sebelum kita mati, Allah sudah mengampuni kita. Mudah-mudahan sebelum kita meninggalkan dunia ini, dosa-dosa dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, mudah-mudahan semuanya ditutup, dihapus, diampuni oleh Allah. Sehingga pada saat di pengadilan Allah nanti, yang ada, yang masih adalah hanya catatan yang baik-baik dari diri kita. Inilah yang bisa saya sampaikan sebagai pengingat, sebagai peringatan dari kita membaca ayat melalui tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari apa yang dialami oleh orang-orang kafir dari informasi Al-Qur'an nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam iman, dalam Islam kita sampai akhir hayat kita. Kita mati dalam iman, dalam Islam, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Allahumma fiqh wal hadi la sallil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah beserta para pendengar di mana saja berada, demikianlah kajian tafsir kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, mendatangkan berkah dan rahmat Allah untuk kita semua dan di mana saja kita berada. Marilah kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa akhir kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

Ya, peringat Puasa Terani Mataram, kanal informasi dan inspirasi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian sudah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Wathon Islamic Center untuk pagi hari ini. Dan mendengar, kami ajak Anda untuk kembali kita lanjutkan program siaran RRI Mataram di NTB Pagi.

Anda pagi hari ini, pendengar, di bulan September ya, udah tanggal 8 aja nih. Oke, yang pasti pendengar, selamat pagi dulu untuk Anda yang pagi hari ini sudah siap-siap, sudah mulai sibuk, sudah mulai hektik banget biasanya di rumah ya. Ini terutama untuk keluarga-keluarga yang anak-anaknya itu masih sekolah ya. Gimana? Mudah-mudahan semuanya udah pada bangun dan siap-siap pagi hari ini ya. Untuk Anda juga siap-siap akan berangkat ke kantor ya, ke tempat aktivitas. Mudah-mudahan juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pagi ini pendengar, kami hadir untuk Anda tentu saja dengan berbagai informasi dan juga hiburan yang menemani Anda menikmati aktivitas sepanjang hari hingga malam nanti.

Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan.

dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Solusi Indonesia untuk Resonansi Indonesia dari

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Peringkat Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Pendengar, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan apalagi pendengar, memang cuaca belakangan ini ya, musim kemarau ini luar biasa. Pendengar, panasnya itu yang luar biasa panas ya. Meskipun memang beberapa hari ini kita, atau mungkin untuk langit Kota Mataram dan sekitarnya ini sempat apa ya, mendung kah? Sempat berawan begitu ya, sempat kelabu begitu pendengar, tapi ternyata tidak, ini tidak menjadi tanda-tanda bahwa hujan akan segera turun ya, tapi mudah-mudahan begitu ya. Karena kita kalau udah mendung di tengah-tengah musim kemarau tuh harapannya pasti hujan itu akan segera turun. Ternyata tidak juga ya pendengar ya. Makanya itu untuk kita semua nih, mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga kesehatan tubuh. Pendengar, salah satunya itu adalah dengan menjaga tubuh untuk selalu terhidrasi dengan baik. Karena musim kemarau ini juga

Makanya itu pastikan kita selalu memenuhi asupan cairan, terutama air putih, karena air putih ini adalah minuman paling sehat kalau dibandingkan dengan jenis-jenis minuman lainnya.

beberapa gunung yang di Indonesia itu ya yang aktif ini ya pendengar. Kemarin terakhir sih ada Gunung Ibu, Gunung Lewotobi laki-laki dan juga Gunung Semeru pendengar, disusul dengan beberapa gunung lain yang juga dikabarkan juga ikut atau bahkan mungkin menyusul erupsi ya, bahasanya agak

Mataram secara umum untuk hari ini seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pendengar, diprediksi hanya akan mengalami cuaca berawan, pendengar, dengan rentang suhu berkisar antara 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kita awali dari Kota Mataram, pendengar, Pro 1 RRI Mataram. Kota Mataram diprediksi berawan saja, pendengar, suhu berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Juga terjadi untuk wilayah Lombok Barat yang hari ini diprediksi sedikit lebih panas, pendengar. Ini

Oke, kita langsung menuju ke wilayah Lombok Tengah, pendengar Plus 1 RRI Mataram. Hari ini juga diperkirakan akan mengalami cuaca dengan berawan, pendengar. Sementara untuk suhu berkisar antara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sedikit berbeda dengan untuk wilayah Lombok Timur, pendengar Plus 1 RRI Mataram, di mana pendengar hari ini Lombok Timur diperkirakan akan mengalami hujan ringan, pendengar, suhu berkisar antara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius.

Ini cuaca untuk hari ini mendengar, dan yang pasti pastikan Anda selalu memakai sunscreen atau sunblock untuk melindungi tubuh dan juga kulit Anda dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Demikian informasi prediksi cuaca hari ini.

0: share link ke grup lagi. Aktif aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Pendengar Bersatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih sama-sama di NTB pagi ini, pendengar ya, di kesempatan hari Selasa 8 September 2026. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan kembali menghadirkan berita daerah.

Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan

hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkun 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Gapnya ini kan berarti middleman ini yang bermain. Kenapa dia bermain ini middlemannya? Karena ada suplai dari pasar gelap itu. Dua hari lalu itu saya sudah bicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup bahwa suplai air ini harus jalan.
0: Harga telur ayam ras di peternak turun akibat pasokan telur dari luar daerah. Krisis air bersih melanda kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Bersama saya, Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Harga telur ayam ras di Nusa Tenggara Barat masih menjadi persoalan. Harga di tingkat peternak justru rendah, sementara harga yang dibayar konsumen di pasar masih cukup tinggi. Pasokan telur dari luar daerah diduga menjadi salah satu penyebabnya. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Harga di pasar telur itu yang besar itu 60. Nah, sementara di peternak kita di dekat peternak itu 40, 41. Paling banter 42.
2: Harga telur ayam ras di tingkat peternak di Nusa Tenggara Barat hanya berada di kisaran 40 ribuan rupiah per kilogram. Sementara di pasar, harganya bisa mencapai 60 ribu rupiah per kilogram. Kondisi ini membuat peternak lokal berada di dalam posisi sulit. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Muhammad Riyadi mengatakan, harga normal telur seharusnya berada di kisaran 55 hingga 65 ribu per kilogram. Sehingga ia menduga tekanan harga di tingkat peternak salah satunya disebabkan masih masuknya telur dari luar daerah, terutama Bali.
1: Gapnya ini kan berarti middleman ini yang bermain. Nah, kenapa dia bermain ini middlemannya? Karena ada suplai dari pasar gelap itu.
3: Pasar gelap itu dari mana?
1: Dari Bali sama Jawa. Yang masuknya kan dari situ. Nah ini kalau bayi izin nggak pernah kami izinkan dia. Dari sejak Idul Adha itu nggak pernah kami terbitkan rekom masukin telur ke NTB. Sampai sekarang nggak pernah kita terbitkan. Nah, cuman kan rembesannya ini ada aja dia itu naik. Sehingga posisi tawar peternak itu pada saat dia kalau bapak nggak mau segini, ya udah kan. Kalau ditahan kan berusaha dia telur ini kan.
2: Riyadi menegaskan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB tidak lagi menerbitkan rekomendasi pemasukan telur dari luar daerah sejak Idul Adha. Namun pasokan dari luar daerah disebut masih ada yang masuk melalui jalur yang sulit terpantau. Masuknya pasokan dari luar daerah membuat posisi tawar peternak lokal semakin lemah. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat pengawasan jalur masuk telur dari luar daerah sekaligus membenahi tata niaga agar harga di tingkat peternak dan konsumen lebih seimbang.
1: Kedepan kami ingin dari Dinas Peternakan itu bangun pos yang permanen. Jadi dijaga di situ, dipantau di situ, dan kita libatkan juga asosiasi peternak. Ya kan keterbatasan kita Pak, kalau dia sudah di pasar kan sulit kita tahu ini belinya di mana, kan nggak bisa kita tahu. Nah dia datang itu kan kadang-kadang begini dia, saya lihat truk itu di tengah ditaruh, di atasnya ciki-ciki. Kan bagaimana dia mau karantina, mau turun kandang, kan nggak mungkin itu kan.
2: Pemerintah NTB terus memantau perkembangan harga telur dan kondisi peternak lokal. Keseimbangan harga dinilai penting agar masyarakat tetap mendapatkan telur dengan harga terjangkau, sementara peternak memperoleh harga jual yang layak dan usahanya tetap bertahan.
0: Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram menunjukkan pergerakan yang berbeda. Di Pasar Dasanagung dan Kebon Roe, harga telur mengalami penurunan, sementara di Pasar Pagesangan, harga justru naik tipis setelah meningkatnya permintaan. Khalil Bisri melaporkan.
4: Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional Kota Mataram masih bergerak mengikuti kondisi pasokan dan permintaan. Perubahan harga tersebut terlihat dari penjualan pedagang di Pasar Dasan Agung, Kebon Roe, dan Pagesangan. Pedagang telur di Pasar Dasan Agung bernama Dian mengatakan, harga telur saat ini berada di kisaran Rp54.000 per terai. Harga tersebut turun dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai Rp60.000 per terainya.
5: menurun sekarang. Mulanya dulu sampai 60.000, sekarang sudah di angka 54.
4: Dian menyebut penurunan harga dipengaruhi ketersediaan stok dari penyalur. Ketika stok di gudang penyalur banyak, harga cenderung turun, sedangkan stok yang terbatas dapat mendorong kenaikan harga. Sementara itu, Mia, seorang pedagang telur di Pasar Kebon Roy, mengatakan harga telur yang diperolehnya dari pengampas kini sekitar Rp55.000 per terai dan dijual kembali Rp57.000. Sebelumnya harga beli berada di kisaran Rp58.000 dan dijual sekitar Rp60.000 per terainya.
6: Kalau satu terai itu 58, kita jual 60, makanya sekarang dia turun kan?
4: Mia menilai pasokan telur dari luar daerah termasuk Jawa dan Bali turun mempengaruhi harga di pasaran. Ia juga melihat penurunan harga membuat jumlah pembeli meningkat karena konsumen lebih leluasa membeli telur dengan harga yang lebih terjangkau. Di sisi lain, pedagang telur di Pasar Pagesangan, Tanwir, mengatakan harga telur di lapaknya justru mengalami kenaikan tipis setelah permintaan meningkat usai perayaan Maulid Nabi. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp48.000 per terai kini naik menjadi sekitar Rp50.000.
7: Seminggu sebelum Maulid itu lihat sebenarnya turun harganya. Setelah minggunya itu kan permintaan meningkat, jadi harganya naik. Naik sih naik, tapi sedikit, tidak terlalu tinggi naiknya.
4: Pergerakan harga tersebut menunjukkan harga telur di tingkat pasar masih dipengaruhi oleh keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Kondisi ini membuat harga di setiap pasar dapat berbeda meskipun berada dalam wilayah Kota Mataram.
0: Kabupaten Dompu bukan produsen telur ayam. Pasokan telur untuk Kabupaten Dompu bergantung pada pasokan dari Lombok dan Blitar, Jawa Timur. Harga telur di Kabupaten Dompu lebih dipengaruhi pasokan dan cuaca. Mujid Tahidin melaporkan.
8: Pasokan kan banyak, jadi ya.
9: Harga telur ayam di Kabupaten Dompu turun dari Rp56.000 menjadi Rp54.000 per kerat. Penurunan harga terjadi saat pasokan melimpah, namun di sisi lain daya beli masyarakat justru melemah. Kondisi ini membuat pedagang telur harus menghadapi dua persoalan sekaligus, yakni banyaknya pasokan dan rendahnya permintaan. Telur yang tersedia cukup banyak, sementara masyarakat cenderung mengurangi jumlah pembelian. Pedagang telur di Pasar Induk Dompu, Siti Aminah, mengatakan kondisi pasar saat ini relatif sepi. Masyarakat masih membeli telur untuk kebutuhan konsumsi, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding sebelumnya. Pembeli masih datang ke pasar, namun pola belanja berubah.
8: Pasokan kan banyak, jadi ya udah turun harga. Sepi, daya beli nggak ada. Masyarakat nggak punya uang, jadi nggak bisa beli. Daya belinya turun. Pembeli, ya pembeli biasa konsumsi kan ya. Cuman ya nurun, mereka juga nggak beli banyak, banyak beli dikit-dikit.
9: Kabupaten Dompu bukan daerah penghasil telur. Kebutuhan telur masyarakat selama ini dipenuhi dari luar daerah, terutama dari Pulau Lombok dan Blitar, Jawa Timur. Dari dua sumber pasokan tersebut, telur asal Blitar cenderung lebih murah dibanding telur dari Lombok. Selisih harganya sekitar Rp1.000 per kerat. Melimpahnya pasokan dan menurunnya permintaan membuat pedagang tidak bisa hanya mengandalkan lapak di pasar. Sejumlah pedagang bahkan memilih menjual telur menggunakan mobil di pinggir jalan untuk menjangkau konsumen secara langsung. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan stok, sebab jika hanya menunggu pembeli di pasar, pedagang khawatir telur tidak cepat terjual sementara pasokan terus masuk. Hingga kini belum ada kendala berarti dalam distribusi maupun pemenuhan kebutuhan telur masyarakat. Dari Kabupaten Dompu, Mujid Tahidin, Pro 1 RRI.
8: Beli banyak, banyak beli dikit-dikit.
0: Belakangan harga telur di NTB mengalami penurunan. Hal ini dirasakan berdampak positif bagi masyarakat. Berikut tanggapan mereka.
10: Ya, Mimin Sundari. Saya dari Gomong. Satu trainya Rp54.000 yang sedang turun. Biasanya kalau segitu besarnya 60, kadang 59. Karena kan memang kalau telur itu begitu dia harganya, kadang naik, kadang turun. Kecuali ayam, kalau ayam naik baru agak heboh dikit. Kalau mungkin juga faktor kita jualan ya, jadi bahan bakunya juga dari ayam. Tapi ternyata bukan yang jualan aja, mungkin dari ibu-ibu rumah tangga juga ngerasain dampaknya kalau ayamnya. Kalau telur mungkin biasa aja lah gitu. Cuma kan mentok-mentok juga telur itu cuma 2.000 lah sebutir, nggak yang terlalu mahal-mahal. Menstabilkan kembali harga bahan-bahan pokok itu aja sih.
11: Jasal Minah, Lombok Timur. Nah, ibu 48 stray, turun dari harga 55, sekarang udah 48, ada yang kecil-kecil 46. Cuman itu kalau sembako aja, nggak ada, cuman telur. Kemungkinan banyak yang, kalau di kampung saya banyak peternak, kalau kita rumah tangga ya mungkin diuntungkan. Semoga semua sembako murah dah ya.
12: Muhammad Sabini di aslinya Rebo Timur. Dulu setelah lebaran apa, Natal turun di harga telur. Sekarang 70-65 yang besar per tray. Yang sedang itu bukan besar, kalau besar itu 70-75. Nah, selain BG itu malah nggak turun lah. Dulu kan 50-55 yang kecil 25. Kalau kita yang jualan yang kecil itu tinggi gitu. Kecil, yang besar kan dibocok kan.
0: Peternak unggas di Nusa Tenggara Barat menghadapi tekanan akibat anjloknya harga telur ayam. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya dipengaruhi oleh situasi pasar nasional, tapi juga masuknya telur dari luar daerah yang dinilai belum terdata secara jelas. Berikut penjelasan Ketua Perhimpunan Peternak Unggas Rakyat NTB, Ervin Tanaka, terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
13: Belakangan ini kan banyak pedagang atau banyak peternak itu mengeluh soal turunnya harga telur ya. Nah, itu bagaimana asosiasi melihat penyebabnya atau kira-kira masalahnya apa ini?
14: Kalau kita lihat kan sebenarnya masalah harga telur ini turun kan skalanya nasional, Bang Yani. Kalau skala nasional harga telur terpuruk ya mau tidak mau NTB sebenarnya kena. Cuman ya bagaimana caranya kita dari Pemda ataupun Pemprov ini menjagalah ekosistemnya peternak ini agar bisa bertahan, gitu saja.
13: Tapi sebenarnya peternak di dalam daerah itu bisa memenuhi kebutuhan dalam daerah ya?
14: Bisa dong.
13: Tanpa harus mengharap dari luar maksudnya? Bisa. Harusnya bisa ya?
14: Ya, seharusnya sih masih bisa lah kita penuhi ya permintaan. Cuman kan karena datanya telur luar masuk ini tidak terikut dengan jelas, itu permasalahannya. Kami pun peternak-peternak di NTB ini, karena data yang telur masuk ini tidak jelas, kami pun mengembangkan bisnisnya ragu-ragu begitu.
13: Oh iya iya. Tapi bukankah sudah ada aturan yang bisa melarang telur itu masuk ke daerah?
14: Jelas sudah ada. Syaratannya juga banyak telur masuk. Itu kan mewenangnya Satgas Pangan.
13: Benar.
14: Dan ya Satgas Pangan kan banyak tuh di dalamnya, ada Dinas Peternakan, dari Polda, dari macam-macam lah, dari Pol PP. Tapi ya sejauh ini ya kurang berfungsi saya lihat.
13: Oh iya ya, karena masih bisa masuk ya. Nah, ada lagi informasi yang kami peroleh bahwa ketika harga telur anjlok, banyak juga telur yang beredar justru kualitasnya menurun atau rusak begitu, Pak Ketua?
14: Ya, sudah pasti, karena kan namanya kita peternak sekaligus kita ini bisnis jualan, ya maunya kan harganya bagus.
13: Iya.
14: Nah, mencobalah dengan harga terbagus, tidak laku, turunin. Nah, sudah berapa lama itu umur telur?
13: Di sisi lain harga pakan nggak pernah turun?
14: Naik terus, ini mau naik lagi ini.
13: Jadi solusi terbaik yang diinginkan oleh peternak itu untuk saat ini apa nih?
14: Kalau saat ini kita bilang saat ini bulan September ini di tanggal apa nih? 7 ya. Ya, di tanggal 7 September ini untuk penjualan telur sebenarnya di NTB sudah terurai, sudah mulai jalan, tetapi harga itu tidak bisa bagus. Nah, yang diharapkan sebenarnya kan ya kami dapat selaku UMKM, peternak-peternak kecil di NTB ini mendapat perlindungan dari Pemprov dan Pemdanya.
13: Iya, iya, iya.
14: Dalam bentuk apa? Yaitu serangan telur-telur yang tanpa adanya perizinan yang lengkap.
13: Ditindak tegas
14: bukan
13: ya?
14: Bukan kita anti dengan telur. Kalau dia punya perizinan lengkap, rekomnya semua ada, SKKPH-nya ada, NKV-nya ada, ya silahkan, itu legal.
13: Okay.
14: Sudah pasti ketika kita tanya berapa rekom yang masuk di NTB, kepala-kepala dinas ini bisa menjawab.
13: Benar. Apakah dengan kondisi saat ini ada peternak yang sampai gulung tikar atau nggak mau melanjutkan usaha misalnya, Ketua?
14: Oh, banyak sih. Banyak sudah dari bulan-bulan kemarin sudah banyak.
13: Oh iya iya iya, siap.
14: Gulung kandang mereka.
13: Oh, gulung kandang ya. Oke, iya. Siap. Nggih Pak Ketua, terima kasih banyak informasinya untuk hari ya.
14: Nggih, terima kasih.
13: Nggih, makasih Bang Ervin. Selamat pagi.
14: Iya, pagi.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Krisis air bersih melanda kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Menu, dan Gili Air, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Gangguan suplai air ini tidak hanya menyulitkan warga dan wisatawan, tetapi juga mulai mengancam aktivitas pariwisata di tiga gili tersebut. Pemerintah Provinsi NTB kini bergerak cepat mencari solusi agar suplai air bersih kembali mengalir. Muhammad Halwi melaporkan.
15: Saya sudah mendengar kejadian ini sejak 3 hari yang lalu malam dari asosiasi.
2: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pihak terkait. Menurutnya, persoalan suplai air berkaitan dengan regulasi lingkungan serta proses hukum yang sedang berjalan. Saat mengunjungi Gili Menu akhir pekan kemarin, Gubernur mengatakan dirinya telah berbicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan kondisi kedaruratan di kawasan Tramena.
15: 2 hari lalu itu saya sudah bicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan emergency situasi yang kedaruratan ini, bahwa suplai air ini harus jalan supaya pariwisata dan kehidupan masyarakat, layanan publik yang terkait dengan air di situ bisa hidup lagi. Dan kita minta waktu itu diformalisasikan, walaupun Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah menyampaikan setuju dan akan membantu mencarikan solusinya, tapi kita formalkan dengan surat. Nah, hari ini saya baru terima surat dari KLU. Jadi insya Allah kita akan carikan jalan keluarnya.
2: Iqbal mengatakan pemerintah meminta ruang diskresi agar jaringan air yang sudah tersedia dapat kembali digunakan untuk sementara. Langkah tersebut diambil sembari pemerintah menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan suplai air bersih dapat kembali berjalan dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
15: Kami akan berkomunikasi dengan pihak swastanya dan juga akan menyelesaikan soal-soal lain yang terkait dengan regulasi yang ada untuk memastikan segera air bisa mengalir lagi di Gili Trawangan dalam 1-2 hari ini. Sementara dari KLU tadi sudah melaporkan ke saya bahwa mereka sudah dropping air sementara untuk solusi sementara. Tapi solusi terbaiknya adalah jaringan air bersih yang ada di sana harus dialirkan kembali sampai beberapa bulan ke depan sampai kita mendapatkan penyelesaian yang permanen situasi suplai air ini, ya.
2: Iqbal juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata dan wisatawan yang terdampak gangguan air bersih. Ia menegaskan pemerintah segera mencarikan solusi permanen untuk mengatasi persoalan tersebut.
0: Puluhan penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Bizam terpaksa dibatalkan akibat terganggunya operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dampak dari erupsi anak Gunung Krakatau. Penumpang yang akan melakukan perjalanan dihimbau memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandara. Maya Oktarifa melaporkan.
16: Kepada penumpang memberikan makanan, minuman, dan hal-hal lainnya bersifat refreshing.
17: Erupsi anak Gunung Krakatau berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau Bizam Lombok. Sebelumnya pada Minggu 6 September, sebanyak 19 penerbangan reguler dari dan menuju Soekarno-Hatta terdampak pembatalan. Jumlah penumpang pun yang terdampak mencapai 2.263 orang. Demikian diungkapkan General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Lombok Aidil Philip Julian. Sementara pada Senin 7 September 2026, ia mengatakan sebanyak 16 penerbangan di Bizam terpaksa dibatalkan akibat terganggunya operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penerbangan yang terdampak berasal dari 6 maskapai, yakni Garuda Indonesia, CityLink Indonesia, Batik Air, Super Airjet, Pelita Air, dan juga Transnusa. Menurut Aidil,
16: karena hari itu merupakan bandara yang menyebarkan ke seluruh, ya, penerbangan bersumber dari Cengkareng menyebar ke seluruh Indonesia. Tentunya kita berdampak, Bandara Indonesia dan itu berdampak, tapi dampaknya tidak seperti bandara yang berada di pusat epicentrum vulkanik es.
17: Sementara untuk menangani penumpang yang terdampak, bisa mengaktifkan layanan Service Recovery Activation atau SRA. Penumpang kemudian dapat memperoleh alternatif layanan berupa pengembalian tiket atau refund maupun perubahan jadwal penerbangan atau reschedule.
16: Inisiatif mengeluarkan yang namanya Service Recovery. Service Recovery itu merupakan kepedulian kami kepada penumpang, memberikan makanan, minuman, dan hal-hal lainnya bersifat refreshing. Kemudian yang kedua, kami juga aktif membantu penumpang untuk mengantarkan penumpang ke kantor-kantor airline. Karena ini merupakan force majeure, jadi alternatif yang bisa diperoleh penumpang adalah refund ataupun rescheduling. Sampai dengan saat ini diberitakan bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta tutup sampai dengan jam 8.59 WIB. Nah, kita akan lihat perkembangan apakah diperpanjang atau servis pelayanan bisa dinormalkan.
17: Meski sejumlah penerbangan terdampak, Aidil memastikan operasional BIZAM secara umum tetap berjalan normal. Penerbangan dengan tujuan selain Bandara Soekarno-Hatta masih beroperasi sesuai jadwal. BIZAM juga terus berkoordinasi dengan maskapai dan pemangku kepentingan terkait, sembari memantau perkembangan kondisi abu vulkanik yang masih berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Adapun penumpang yang akan melakukan perjalanan diimbau memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandara. Informasi terbaru juga dapat diperoleh melalui kontak senter Angkasa Pura Indonesia di nomor 172.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur terus melakukan berbagai upaya agar aktivasi identitas kependudukan digital IKD dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat. Yunia Herawati melaporkan.
18: Itu pun jarang, tapi sekarang bagaimana, wah membeludak. Masyarakat yang tak jadwal, kepala desa yang tak jadwal ke kita, ini barusan masih tetap ada melakukan aktivasi IKD-nya kan.
19: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Lombok Timur optimis target aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD sebesar 15% pada akhir 2026 dapat tercapai. Hingga saat ini, capaian aktivasi IKD telah berada di kisaran 11,94%. Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur Parihin mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif. Dukcapil masih membutuhkan tambahan sekitar 3% lebih untuk memenuhi target aktivasi IKD yang ditetapkan secara nasional. Dikatakan Parihin, penerapan IKD merupakan bagian dari kebijakan administrasi kependudukan dan telah berjalan sebelum program perlindungan sosial atau Perlinsos. Berdasarkan Permendagri nomor 12 tahun 2023, pemerintah daerah ditargetkan mencapai aktivasi IKD sebesar 15% hingga akhir 2026. Ia menilai target tersebut cukup realistis untuk dapat dicapai. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya permintaan aktivasi IKD dari masyarakat maupun pemerintah desa dan kecamatan yang meminta Dukcapil membuka pelayanan secara langsung di wilayah mereka. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, aktivasi IKD dilakukan melalui 21 unit pelaksana teknis UPT, mal pelayanan publik, kantor Dukcapil hingga berbagai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di tengah masyarakat. Masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan juga diarahkan untuk sekaligus melakukan aktivasi IKD. Strategi tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan jumlah warga yang memiliki identitas kependudukan dalam bentuk digital.
18: Dulu memang permennya lama, tetapi begitu saya datang di sini hanya baru 1,3%. Begitu saya langsung coba mulai teman-teman. UPT ini kan sewajibkan setiap ada masyarakat yang memerlukan admin duk atau mengurus admin duknya atau mau mana, saya suruh aktivasi IKD-nya. Nah begitu dia, kalau nemu namanya minta daftar bantuan sudah selalu antusias luar biasa. Tanpa kita minta pun pada datang ke UPT, ke tempat-tempat pelayanan kan. Nah termasuk juga kita di sini, udah desa juga sudah minta terus.
19: Parihin menegaskan IKD dan program perlindungan sosial merupakan dua hal yang berbeda. IKD tidak secara otomatis menjadi satu-satunya persyaratan dalam proses pendaftaran program tersebut. Parihin mengatakan perluasan pelayanan aktivasi menjadi salah satu strategi Dukcapil untuk mengejar target. Koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dinas sosial, serta unsur pelayanan masyarakat juga terus dilakukan. Dengan capaian yang sudah mendekati 12% dan permintaan pelayanan yang terus bertambah, Dukcapil optimis target aktivasi IKD sebesar 15% pada akhir 2026 tidak hanya tercapai, tetapi juga berpeluang melampaui.
0: Untuk kesekian kalinya, Kabupaten Sumbawa mengusulkan penambahan kuota LPG bersubsidi. Kali ini usulan yang diajukan hingga 3 kali lipat dari kuota yang ada saat ini. Randy Pratama melaporkan.
20: Kemudian juga KB Sumbawa nanti akan mendorong untuk penerima manfaat baru, yaitu petani dan nelayan.
21: Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, kembali mengusulkan penambahan kuota LPG bersubsidi 3 kg untuk tahun 2027. Kuota yang diusulkan mencapai 46.089 metrik ton, meningkat dibanding kuota yang tersedia saat ini sebesar 11.003 metrik ton. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, mengatakan usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penambahan kuota dihitung berdasarkan kebutuhan rumah tangga, sasaran, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain penambahan kuota, Pemkab Sumbawa juga mengusulkan agar petani dan nelayan masuk dalam kriteria penerima LPG 3 kg. Usulan ini didasarkan pada kondisi di lapangan termasuk penggunaan LPG oleh petani untuk mengoperasikan mesin pompa air. Pemerintah daerah juga mengusulkan penerima prioritas berasal dari kelompok kesejahteraan masyarakat pada desil 1 hingga 5.
1: Dapat koordinasi untuk pengusulan kuota baru di 2027. Kemudian juga kami Sumbawa nanti akan mendorong untuk penerima manfaat baru, yaitu petani dan nelayan. Nah, kita usulkan tambahan untuk Sumbawa ini menjadi 46.089 metric ton. Dan saat ini tersedia kan 11.003. Kita usulkan itu 46.000.
21: Pada sisi distribusi, Pemkab Sumbawa mengevaluasi jumlah pangkalan agar sesuai dengan jumlah penduduk dan kebutuhan setiap wilayah. Pemerintah juga mendorong penerapan satu desa satu outlet LPG 3 kg. Pengawasan diperkuat melalui Satgas LPG. Dalam sejumlah inspeksi, petugas masih menemukan restoran besar menggunakan LPG bersubsidi. Pemkab Sumbawa kini menyiapkan sistem kontrol distribusi berbasis data penerima, antara lain melalui kupon atau NIK agar LPG bersubsidi lebih tepat sasaran.
0: Persaingan siswa madrasah di Kabupaten Lombok Barat memasuki babak penting. Sebanyak 755 dari siswa dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah ambil bagian dalam Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten Lombok Barat tahun 2026. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
3: Madrasah untuk dilatih sedini mungkin dan bahkan bila perlu konsentrasi dulu ke OMI ini.
22: Sebanyak 755 siswa madrasah dari berbagai kecamatan di Kabupaten Lombok Barat mulai bersaing dalam Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Kabupaten 2026. Kompetisi ini menjadi tahapan penting untuk menjaring siswa terbaik yang akan membawa nama Lombok Barat ke tingkat provinsi. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah, MI, Madrasah Sanawiyah, MTS, hingga Madrasah Aliyah, MA. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, Mulyadi, mengatakan jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Menurut Mulyadi, OMI tingkat kabupaten bukan sekedar ajang kompetisi akademik, tetapi menjadi pintu awal bagi siswa madrasah untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi.
3: Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2026 yang alhamdulillah pesertanya lebih banyak dibandingkan tahun yang lalu. Kemudian itulah yang memperebutkan tiket untuk ke provinsi. Ya, masing-masing mata lomba itu 3 orang. Itu sebetulnya jatah untuk semua madrasah yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, kemudian yang berkompetisi pada hari ini atau yang berolimpiade pada hari ini itu akan dijaring 3 besar atau juara 1, 2, 3. Dan itulah yang menjadi perwakilan Kabupaten Lombok Barat nanti untuk ke tingkat provinsi. Nah, setelah di provinsi baru nanti akan diambil satu orang sebagai perwakilan ke pusat. Mudah-mudahan anak-anak kita ini ada yang mewakili ke pusat nih.
22: Mulyadi berharap proses tersebut mampu melahirkan siswa Lombok Barat yang tidak hanya lolos hingga provinsi, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Provinsi Pengprov Federasi Hoki Indonesia FHI Nusa Tenggara Barat terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Salah satunya melalui keikutsertaan pada kejuaraan nasional Kejurnas Indoor di Gor Nambojaya, Kota Tangerang, Banten beberapa waktu lalu. Ketua Pengprov FHI NTB Siti Fitriani Bahreshi mengatakan keikutsertaan dalam ajang nasional tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas atlet sekaligus mengukur kemampuan tim. FHI NTB menargetkan mampu meraih medali emas pada PON 2028. Target itu menjadi semakin penting karena NTB akan menjadi salah satu tuan rumah PON 2028.
5: Harapan kami ke depan bagaimana FHI Nusa Tenggara Barat ini menjadi cabang olahraga yang besar di daerah tingkat nasional, dan harapan kita atlet-atlet daerah juga bisa menjadi atlet yang berlaga di internasional begitu. Jadi dengan upaya-upaya kami melalui Kejurda, Kejurnas, itu adalah bagian dari bagaimana agar FHI NTB bisa meraih medali emas nantinya di PON 2028.
0: Siti Fitriani Bakhreshi berharap dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga hoki terus ditingkatkan, terutama untuk program pemusatan latihan dan pembinaan atlet sebelum pelaksanaan PON. Sementara itu, pada Kejurnas Indoor akhir bulan Agustus lalu, tim hoki putri NTB berhasil meraih juara 3. Kemudian tim hoki putra NTB yang untuk pertama kalinya mengikuti Kejurnas Indoor mampu finish di peringkat keempat. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Harga telur ayam ras di peternak turun akibat pasokan telur dari luar daerah. Krisis air bersih melanda kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Saya Sari Wisudawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang

Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan pengurus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gerakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Pagi ini di edisi Selasa 8 September 2026. Semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pagi yang begitu cerah di pagi hari ini pendengar, semoga kita senantiasa sehat walafiat di tengah kondisi banyaknya bencana yang terjadi di negara kita, mulai dari kebakaran hutan dan lahan sampai pada dampak dari gunung meletus ya di beberapa daerah. Krakatau juga menjadi daerah ya, menjadi gunung yang cukup aktif dan berdampak signifikan terhadap penerbangan di Indonesia. Banyak penerbangan yang harus ditunda bahkan dibatalkan karena kondisi tersebut. Tapi pagi ini kita tidak bicara tentang letusan gunung pendengar, tapi bicara soal telur ya. Belakangan ini telur menjadi seksi diperbincangkan di kalangan ekonom karena memang ada hal-hal yang sepertinya perlu mendapat perhatian. Karena beberapa bulan terakhir harga telur cenderung mengalami penurunan sebagai dampak dari tingginya pasokan telur dari beberapa daerah, salah satunya Bali dan juga Pulau Jawa. Padahal NTB punya aturan yang membatasi dan juga melakukan pengetatan terhadap beberapa komoditas yang masuk ke dalam daerah, salah satunya adalah telur. Memang pada periode gubernur-gubernur sebelumnya ya, di eranya TGB dulu, itu kita masih defisit, kita masih kekurangan telur untuk kebutuhan dalam daerah sekitar 400 ribu butir per hari kalau nggak salah. Jadi kita kebutuhan telur kita 1 juta butir, sementara di dalam daerah baru kita bisa produksi sekitar 600 ribuan, ya kalau nggak salah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ketika itu. Nah, ketika melihat peluang pasar yang begitu tinggi, banyak pengusaha-pengusaha dalam daerah kita ya, skala kecil maupun skala besar, mencoba peruntungan dengan beternak unggas atau ayam petelur, sehingga paling tidak bisa menutupi kebutuhan telur di dalam daerah. Apa yang terjadi, mereka bisa menghasilkan telur

dititip dalam barang-barang yang boleh masuk, tapi di dalamnya ada telur dan lain sebagainya. Sehingga perang pasar pun terjadi. Perang di pasar, telur-telur dari daerah lain masuk, sehingga harganya juga di dalam daerah tidak bisa bersaing dengan harga telur yang dari daerah seperti Bali dan juga Pulau Jawa. Karena memang industri pakan juga lebih dekat dengan mereka. Pakan diproduksi di Pulau Jawa, kemudian mereka ya pasti harga pakan mereka membeli dengan harga relatif lebih murah ketimbang industri dalam daerah kita di Nusa Tenggara Barat. Nah, pertanyaan yang muncul, bagaimana peternak dalam daerah bisa bersaing jika misalnya harga telur di dari Jawa lebih murah sampai sini? Nah, ini yang sekarang dikeluhkan oleh para peternak pendiri kita, para peternak di dalam daerah. Mereka juga beberapa kali melakukan audiensi, dan yang paling parah adalah tidak sedikit dari mereka yang harus gulung, bukan gulung tikar ya, kalau saya berarti gulung kandang. Gulung usaha mereka, tidak lagi bisa melanjutkan usaha karena memang serba salah. Kalau misalnya mereka harus melanjutkan usaha itu, ya mereka tidak bisa menjual dengan harga yang sesuai dengan harapan, karena harga pakan juga cenderung mengalami kenaikan, hampir dalam beberapa hari selalu terjadi kenaikan seiring dengan harga pasar ataupun kondisi global. Nah, ini yang kita ketengahkan, pendengar. Lalu kira-kira siapa yang diuntungkan dengan kondisi ini? Apakah konsumen yang diuntungkan, atau justru ini berdampak buruk terhadap ekonomi kita karena banyak usaha-usaha bawaan yang tidak dijalankan lagi oleh para pengusaha peternak unggas kita di dalam daerah karena kalah saing. Ya. Lalu yang pertanyaan kedua, apa fungsi dari Satgas untuk bisa mengkondisikan ini? Dulu kita memohon-mohon agar banyak masyarakat mau beternak. Sekarang ketika mereka beternak, tidak ada perlindungan pasti dari pemerintah yang membuat mereka juga seperti trauma untuk beternak unggas karena ya tidak ada perlindungan seperti yang tadi digambarkan. Saya buka ruang bagi Anda untuk berkomentar, pendengar, di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Anda bisa menyampaikan saran, pendapat, kritikan juga boleh ya di eksperimen pagi hari ini. Anda bisa sampaikan di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Apa tanggapan Anda dengan kondisi saat ini? Kalau bagi konsumen iya, tapi satu yang perlu diperhatikan. Belakangan ini menurut Pak Riyadi ya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akibat perang pasar yang begitu masif antara komoditas telur dari Jawa, Bali dengan daerah kita, itu banyak ditemukan telur busuk. Telur-telur yang tidak layak untuk dikonsumsi masih ada yang ditemukan diperjualbelikan. Ini juga konsumen patut waspada nih. Karena telur banyak, sehingga banyak telur-telur yang dalam beberapa hari tidak bisa terjual, kemudian ini dinikmati, padahal kondisinya sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Ini patut kita waspada. Kalau menurut Pak Riyadi sih, ini ya dampak dari itu. Karena banyak yang telur-telur dari luar yang sudah lama tidak bisa dijual dengan baik, kemudian waktunya perjalanan cukup lama sehingga rusak sampai di sini. Tapi bagi peternak di dalam daerah juga ada yang menilai bahwa kerusakan atau banyaknya telur yang rusak ini juga disebabkan karena mereka pertama mencari atau melihat peluang pasar. Telurnya ditahan dulu, coba mereka turunkan sedikit apakah bisa bersaing, kalau tidak mereka turunkan lagi. Nah, dalam beberapa hari proses itu membutuhkan waktu beberapa hari yang membuat telur juga kualitasnya menurun. Saya bacakan pesan singkat yang masuk di redaksi kami pendengar di pagi hari ini dari 087859727 sekian. Pemerintah harusnya memberikan perlindungan yang baik kepada peternak lokal karena mau tidak mau mereka juga punya tenaga kerja yang banyak dari masyarakat kita. Terima kasih. Ya, terima kasih ya masukan dari Anda pendengar. Ada juga yang menyampaikan pesan begini nih dari 085238484 sekian. Ya, harga telur relatif menguntungkan konsumen, tapi di sisi lain kita juga kasihan melihat kondisi peternak saat ini. Oke, terima kasih. Memang serba dilema ya. Tapi konsumen ya dengan harga telur saat ini sudah sangat luar biasa ya menikmati harga karena tidak semahal dulu.
Ya, harga telur juga bahkan beberapa kita kaget.

0: dengan harga sebegitu murah 40-an ribu, bahkan ada yang 30-an ribu dulu ya per tray itu. Ini bagaimana, telur apa begitu? Padahal dulu kita sangat susah memperoleh telur dengan harga lebih murah. Nanti kita akan coba hadirkan peternak ya di sesi kedua, pendengar, dalam acara opini publik dan klarifikasi. Nanti kita akan hadirkan ketua asosiasi peternak unggasnya. Kenapa mereka sampai banyak yang gulung tikar dan lain sebagainya. Tapi satu pendengar dulu sebelum kita menuju warta berita. Sayang sekali terputus. Silakan di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Anda bisa menyampaikan saran, pendapat, atau seperti apa solusi yang Anda tawarkan di kesempatan pagi hari ini di acara opini publik dan klarifikasi. Saya akan ajak Anda untuk menanti warta berita dari Pro 3 RRI, pendengar. Nanti kita akan jumpa di sesi kedua ya, selepas warta berita insya Allah bersama dengan ketua asosiasi dari pengusaha unggas di Nusa Tenggara Barat. Kita akan mengulik apa yang membuat harga telur ini anjlok, kemudian bagaimana nasib mereka ke depan. Kita akan menanti warta berita dari Pro 3 RRI. Kita jumpa di sesi kedua.
1: Kemudian percakapan pohon dan manusia. Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu.
1: Ini? Parang.
2: Iya.
1: Tersaji. Kerik api.
2: Iya.
1: Untung rasa.
2: Betul.
1: Dan aku mensuka ini.

0: Rússia, Bara. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosin Anwar melaporkan.
3: Dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang ada erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi ternyata di sana, bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
5: Jam berapa tadi Mas?
4: Sampai sana awalnya harusnya 9.50 berapa?
3: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
3: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama.